Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: time to the commercial break.
1: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
2: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
3: Dian, bisa saja kalau mau muji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan non Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
3: yo,
2: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
5: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga.

sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bali.

0: Urbana.
1: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
2: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
1: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
2: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
2: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
2: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
3: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu.

Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Sobat Bahana. Lagi liatin Bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Saudara masih dengerin Jago Pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Kan sekarang lagi Jago Pagi. Beres-beres. Dengerin Bahana terus ya. Tidur lagi ah.

FM, selamat pagi Sobat Bahana. Pagi yang ceria, semoga seceria hati ya Sobat Bahana. Pagi yang semangat, semoga kita selalu semangat dalam menjalani kehidupan dan rutinitas ini ya. Oke, seperti biasa Sobat Bahana, di akhir pekan, di hari ke-26 di bulan September 2006 ya, kita hadir lagi nemenin Sobat Bahana di pagi ini. Ya, dari jam 6 tuntas sampai jam 9 nanti di Jago Pagi Beres Bos. Iya. Itu lagu spesial nih buat yang lagi ulang tahun di hari ini. Ayo, siapa yang ulang tahun hari ini? Oke, selamat ulang tahun nih buat Icin. Barakallahu fi umrik ya. Semoga sehat dan bahagia selalu, Icinku. I love you. Ya, semoga makin berkah.

dan semua-semuanya ya Cin ya. Oke, jangan lupa nanti mampir ke radio menjelang menuju Kota Padang ya. Disuruh mampir Icin. Ya. Ya, selamat pagi juga buat sobat Bahana yang pagi ini juga ulang tahun ya. Nah, siapa-siapa nih yang ulang tahun? Ayo ambil absen dulu ya. Kamu bisa berkabar di 082122708300. Ya, kita mau nyalam-nyalamin nih buat yang lagi ulang tahun spesial nih 26 September 2026 ya. Bertambah usia, bertambah sehat, bertambah berkah umurnya ya sobat Bahana ya, dan bertambah makmur rezekinya. Amin, amin. Dan makin lancar hubungan bersama orang-orang tersayang tentunya ya. Alright. Ya, seperti biasa sobat Bahana di Jago Pagi, kita mau berberes-beres juga nih ya. Nah, ini kita mau info juga nih, info cuaca yang mau beres-beres juga di pagi ini. Ya, oke, sobat Bahana, kita nyusul dulu nih dari perakiran cuaca Sabtu 26 September 2006 di wilayah Sumatera Utara, Sumbar, dan Riau ya. Secara umum didominasi cuaca berawan dan hujan ringan ya, namun kedua provinsi ini berstatus siaga dari BMKG karena berpotensi mengalami cuaca ekstrim berupa hujan lebat seiring berjalan hari. Oke, kita cek dulu nih untuk Sumatera Utara. Kondisi pagi ini secara umum diperkirakan berawan dan hujan ringan terutama di kota Medan. Nah, peringatan dini BMKG menetapkan status siaga untuk Sumatera Utara karena potensi peningkatan curah hujan yang signifikan menjadi hujan lebat ya, hingga sangat lebat dalam periode ini. Oke, nah untuk Sumbar sendiri, Sumatera Barat sobat Bahana diperkirakan berawan sebagian hingga berawan ya. Namun hujan ringan hingga sedang mulai membasahi beberapa titik ya, termasuk Kota Padang dan Kabupaten Solok lagi nih. Nah, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada pagi hari juga berpotensi terjadi pada wilayah Solok Selatan dan Damansraya. Nah, peringatan sobat Bahana, peringatan ini berada dalam satu siaga akibat potensi hujan lebat lokal yang dapat disertai kilat dan angin kencang. Nah, untuk daerah Riau, kondisi pagi hari cuaca secara umum berawan tetapi memiliki peluang terjadi hujan petir atau hujan berintensitas sedang di beberapa wilayah kota ya, seperti Pekanbaru seiring bertambahnya waktu menuju siang hari. Oke, nah itu dia sobat bahan informasi untuk cuaca di hari ini. Jadi buat sobat bahan yang ingin menuju tiga provinsi tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan buat kita dan lebih meningkatkan kewaspadaannya tentunya ya. Dan kita selalu berdoa, kita doakan juga semoga sobat Bahana juga selamat sampai tujuan dan aman-aman aja di perjalanan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sobat Bahana, lanjut kita ke musik kimia. Ini Dadaku. Ayo, dadamu mana? Ada di ayam goreng. Ya, selamat pagi sobat Bahana. Kita jelang pagi kita dengan semangat. Jago pagi beres, bos. Yang masih beres-beres ya. Ya, beresin dulu, bos. Oke. Oke, kita dengerin ya, spesial nih buat Icin yang lagi berulang tahun di hari ini ya. Dan juga buat sobat Bahana yang belum terbaca, silakan berkabar di 082127083300. Sekalian request dong.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACD Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Ada suara Bahana. Lagi liatin Bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Sabarnya masih dengerin Jago Pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya kan sekarang lagi Jago Pagi. Beres bos. Dengerin Bahana terus ya. Tidur lagi ah. Beres bos.
1: Good morning Bahana listener. You still listening Bahana Bahana
2: ketam ikan tiada arus tanpa rambut

92.2 FM, Maji, Mashi, Mashi di Jago Pagi ya Sobat Bahana ya. Beres-beres-beres bos, iya yang masih beres-beres. Ayo semangat buat semuanya Sobat Bahana. Dan Sobat Bahana di pagi ini ya, kita mau menginfokan lagi nih. Ada info duka juga nih dari saudara kita yang ada di timur sana ya Sobat Bahana ya. Informasi terbaru hari ini, hari Sabtu 26 September 2026, menunjukkan aktivitas vulkanik yang tinggi ya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, fokus utama terletak pada Gunung Ili Lewo Tolok di Kabupaten Lembata yang kembali meletus beruntun dalam 24 sampai 48 jam terakhir. Nah, sementara status Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur saat ini telah diturunkan ya Sobat Bahana ya. Nah, Gunung Ili Lewo Tolok Kabupaten Lembata status level 2 waspada. Gunung ini menjadi paling aktif di wilayah NTT saat ini setelah mengalami erupsi massal yang cukup intensif ya Sobat Bahana. Nah, aktivitas terkini setelah sempat menyemburkan kolam abu setinggi 700 meter kemarin ya, Magma Indonesia mencatat aktivitas kegempaan letus gunung ini masih sangat fluktuatif. Nah, beberapa hari lalu gunung ini juga sempat memuntahkan lontaran lava pijar sejauh 400 meter ke arah tenggara. Nah, dampak transportasi paparan abu vulkanik sempat memicu gangguan penerbangan.

termasuk penutupan operasional Bandara Wuno Pito di Lewolaba dengan menjaga keselamatan. Nah, untuk rekomendasi, warga dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat aktivitas gunung serta 3 km untuk sektor selatan dan tenggara. Nah, untuk Gunung Lewotobi laki-laki Forest Timur ya, status level 2 waspada juga. Nah, setelah mengalami serangkaian erupsi besar dalam kolom abu mencapai 2,5 km pada Agustus lalu, kondisi gunung ini juga mulai mereda ya, Sobat Bahana ya. Nah, aktivitas terkini, Otoritas Badan Geologi resmi menurunkan status tingkat aktivitas dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada. Karena tren penurunan suplai magma sejak pertengahan September, hari ini tidak tercatat adanya letusan baru. Ya, lanjut lagi, ada Gunung Ia, Kabupaten Ende, Flores, status level 2 waspada, aktivitas terkini. Berdasarkan pengamatan visual dan kegempaan terbaru, kondisi Gunung Ia masih fluktuatif dan namun berada dalam batas waspada normal ya, Sobat Bahana ya. Nah, otoritas sempat mengatensi adanya kebakaran vegetasi di area lereng selatan gunung. Namun situasi secara umum aman terkendali bagi aktivitas masyarakat di luar radius bahaya 2 km. Nah, itu dia Sobat Bahana ya, info hari ini. Dan untuk kejadian tadi ya Sobat Bahana, kemarin tidak memicu tsunami juga ya, karena rangkaian aktivitas vulkanik ini Lewolotop, Gunung Lewotobi laki-laki maupun Gunung Ia hari ini tidak memiliki potensi dan tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami dari lembaga berwenang seperti BMKG atau VMBMBG ya. Tidak bahaya dari ketiga gunung tersebut, saat ini berada pada level 2 waspada. Ancaman utamanya sejauh ini terbatas pada hujan abu vulkanik, lontaran lava pijar, dan material-material lainnya ya Sobat Bahana ya. Oke, nah itu dia Sobat Bahana info kita hari ini ya. Nah, meskipun aman dari tsunami, masyarakat pesisir dan wilayah lereng diimbau untuk tetap memakai masker demi menghindari sebaran abu serta mematuhi pembatasan aktivitas dalam radius bahaya 2 hingga kilometer dari kawah aktif ya. Oke, nah itu dia informasi dari NTT kita hadirkan buat Sobat Bahana ya, yang kemarin lumayan dahsyat itu letusan gunungnya ya. Ya, nanti kita akan kembali lagi Sobat Bahana, informasi-informasi terbaru kita hadirkan di pagi ini. Tentunya masih di Jago Pagi Beres Bos ya. Ya, yang masih baru beres, semangat bos. Iya, semoga sampai tuntas ya bos ya. Selamat pagi buat semuanya.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

sobat bahana. Lagi liatin bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Sabar masih dengerin jago pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya kan sekarang lagi jago pagi. Beres-beres. Dengerin bahana terus ya. Tidur lagi ah. Beres-beres.

0: Ote, ala siap kok sadunya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk kakamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado te.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadunya tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadunya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di ma kote.
0: Eh, basyo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo.

0: di toko Evan Rico banyak. Model Nandi Sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evan Rico kan grosiran. Jadi kalau membeli banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring, gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliat lah capek. Good morning.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACD Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga

sistem saraf membantu mencegah anemia berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis. Alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak? Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

1.2 Urban FM, ya Sobat Bahana, seperti bintang ya dari soundtrack film Bima Satria Garuda dari band Ungu di pagi ini, udah nganterin kita dari jam 8 lewat 30 menit di studio kita di pagi ini. Ya Sobat Bahana, selamat menikmati hari libur nih buat yang aktivitasnya di kantor, yang di sekolahan, ada juga siswa-siswi yang libur hari ini ya, dan juga ada yang masih bersekolah, masih melakukan kegiatan ekstrakurikulernya. Ya, selamat pagi buat semuanya, semoga lancar. Jangan lupa untuk sarapan, yang udah sarapan alhamdulillah kamu lanjutkan kegiatan lagi ya. Oke. Masih banyak kegiatan dan juga kerjaan-kerjaan yang harus kamu tuntaskan hari ini. Atau udah dari kemarin belum juga kelar-kelar ya Sobat Bahana ya. Ayo semangat diangsur lagi sampai kelar, sampai tuntas ya. Sembari dengerin radio, jadi gak ngaruh banget, kamu gak perlu nonton. Harus dengerin aja. Gak harus pegang-pegang ya Sobat Bahana, didengerin aja kalau udah radio ya. Oke. Ya, Sobat Bahana di pagi ini. Nah, ini buat Sobat Bahana ya. Kita mau update juga nih tentang info lalu lintas pagi ini hari Sabtu 26 September 2026 di wilayah di provinsi, tiga provinsi ya Sobat Bahana. Kita mau ke Sumber dulu. Kalau 44 Agam ini akses lalu lintas ya Sobat Bahana ya. Oke, bentar dulu. Naik turun dia nih.

Ya, untuk Agam, Sobat Bana, arus lalu lintas di Kelok 8 terpantau terganggu akibat material longsor yang menutupi badan jalan sejak Jumat malam ya. Alat berat sedang dikerahkan untuk pembersihan. Jalur ini sangat rawan dan pengendara diimbau ekstra hati-hati dan menggunakan jalur alternatif. Untuk jalur Padang, Solok, Sitinjalawi sedang mengalami kemacetan parah akibat truk mogok beberapa waktu lalu. Pagi ini, lalu lintas terpantau kembali berjalan ramai dan lancar untuk kedua arah. Tetap jaga jarak ya Sobat Bana, jaga jarak aman dalam kondisi jalan basah akibat hujan ringan. Nah, info tambahan untuk Bukit Tinggi, harap antisipasi kepadatan arus di pagi ini ya Sobat Bana. Besok pagi Minggu 27 September sehubungan dengan digelarnya acara olahraga berskala besar.

Ya, terus untuk pagi ini untuk daerah Riau, Kota Pekanbaru dan sekitarnya, arus lalu lintas di jalan protokol perkotaan pagi ini terpantau lancar. Beberapa titik di dekat pusat keramaian dan pasar internasional mengalami perlambatan namun tetap mengalir. Jalan lintas Riau Sumatera Utara, ya, perbatasan di kawasan Rokan Hili menuju Sumatera Utara terpantau padat dengan volume kendaraan logistik dan truk bermuatan besar yang mendominasi. Ya, dari Riau Sobat Banang kita melangkah lagi ke Sumatera Utara, Horas Medan. Ya, Kota Medan jalur arteri utama di Kota Medan pagi ini terpantau lancar dan terkendali. Info tambahannya, Medan bagi yang berada di Medan malam minggu ini mulai pukul 18 akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani ke Sawaan, ya. Sehubungan dengan digelarnya Car Free Day Night Medan, pengamanan rekayasa lalin akan diaturlah oleh petugas di Sob, ya. Oke, nah ini dia Sobat Bahana di pagi ini arus di 3 provinsi, ya Sobat Bahana, ya. Ya, Sobat Bahana, selamat pagi buat semuanya. Nah, buat kamu yang lagi berulang tahun di hari ini, bisa juga kamu ngadain pesta kecil, ya. Mengundang teman keluarga untuk makan bersama di rumah atau melakukan piknik, ya, di taman terbuka, makan siang di atas tikar. Bisa juga berkaraokean di rumah atau di satu tempat yang memang sudah menyediakan karaoke, ya, bersama teman-teman terdekat di tempat hiburan atau di rumah kamu. Oke, untuk waktunya untuk refleksi diri sendiri, ya, ini buat kamu yang lagi berulang tahun bertambah umur, bertambah usia, ya, bertambah dewasa. Nah, kita harus merefleksi diri kita, menulis catatan tentang hal-hal baik yang sudah terjadi dalam dan harapan-harapan baru tentunya, Sobat Bahana, ya. Bisa juga kita spa dan relaksasi, memanjakan tubuh dengan pijat atau perawatan di salon, menonton film kesukaan di bioskop atau di kamar secara tenang. Oke, itu dia ya, Sobat Bahana, ya. Oke, Sobat Bahana, nanti kita akan kembali lagi dengan tips dan juga informasi yang kita siapkan buat Sobat Bahana di pagi ini, ya. Kita dengerin ada Chris Dayanti, ada Ratu Cinta di pagi ini, ya. Selamat pagi buat semuanya.

0: asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam

0: kampretnya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur? Biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Kitala?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Kitala, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Kitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia. Gadang, murah, lama dana.

0: Ya beri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Attention. You are listening to 100 Grand now.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

100.2 Bon FM. Ya, sebut bahana, buat sebut bahana yang lagi merayakan hari kelahirannya ya. Bisa juga sobat bahana berbagi dengan orang-orang yang mungkin lebih susah hidupnya dari kita ya. Bisa memberikan bantuan atau makanan ya ke panti asuhan yang lebih membutuhkan. Ini buat sobat bahana yang punya banyak uang ya dan lagi memang pengen berbagi ya. Atau juga bisa menanam pohon, melakukan kegiatan ramah lingkungan untuk bumi. Nah, ini keren juga ya. Jalan-jalan dan petualangan. Nah, stay tune ya, menginap semalam di hotel yang bagus dan nyaman. Wisata alam, pergi ke pantai, danau, dan pegunungan untuk mencari udara segar. Nah, itu bisa Sobat Bana lakukan nih buat yang berulang tahun di hari ini ya. Dengan bertambah usia, bertambah dewasa, bertambah pemikiran, bertambah damai ya. Ya, bertambah nyaman bersama orang-orang tersayang. Ya, Sobat Bahana, itu dia yang bisa dilakukan saat kita berulang tahun tentunya ya. Ya, semoga tips ini ya dan juga nonsense ini bisa dilakukan buat Sobat Bahana. Kapan lagi kita memanjakan diri kalau enggak kita diri sendiri ya. Ya, informasi ini juga mengakhir kebersamaan kita di pagi ini. Jumpa lagi esok pagi Sobat Bahana, masih di 100.2 FM. Semoga sehat dan tetap semangat buat semuanya. Kita jelang pagi bersama kami nanti ada Lamang Tapai ya, ada Uni Saleha nanti akan nemenin Sobat Bahana dari jam 9 sampai jam 12 di hari ini. Oke, buat yang mau request silakan bergabung di 0821-227-08300. Selamat pagi, kita jelang pagi bersama kami di 100.2 Bon FM. Oh my God, iya, menutup kebersamaan kita di Jago Pagi Beres Bos. Yang belum beres, lanjutkan lagi ya Bos. Oke, see you next.

0: Oi, dusa nak padang lah. Capek lah telfon. Masih lamang kapai. Lagu Minang setiap pagi.
1: Attention. You are listening to Honey FM now.
2: Ajau.
3: Ah,
2: Ajau.
3: Apa dia?
2: Jangan lupa kalau ke padang panjang lemang tapai jo.
3: Ya kalau lemang tapai kadang lembong dia mata tang lah yo.
2: Aku kasih dia. Lagu Minang setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
3: Oh, nanti tu. Si hari dia dari jam berapa tu?
2: Iyo jam 9 pagi.
3: Oh, adilah. Tenang dia deh.
4: Oke, are you ready?
5: Halo.
6: Halo, halo kursi aku.
7: Awak dah.
3: Woi, ada yang rajo ah? Pingin.
8: Ikut ambil main di kumah.
3: Kamu enggak dua jo, dan neto makin satu yang lunyu payang dan umbar anak.
8: Bisa beli angka ya.
3: Woi, bro. Gua baru balik dari rantau nih.
4: Iyong gue, kamang salah mukulah banyak bintang film mencari yang kau kamaju yang salah muka.
3: Dari Jakarta, Jakarta nih yang dia basi.
4: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
3: Jakarta kini tambah balayo kan?
4: Mau bayar apa tuh? Apa nananjak Jakarta tuh?
3: Kini kau ada busway.
4: Apa tuh?
3: Buset terkulai.

0: FM. Selamat pagi dan selamat pandangnya ya. Alhamdulillah, Ba. Semua jom membeli ada Saleha di Siko di sana di hari ke-26 bertepatan di hari Sabtu di sana ya. Iyalah, kok ada di sana Nanyo minta lagu, Ba kirim salam, Ba kirim pasan. Nah, silakan Ba gebong di pagi nangko dari pukul 9 sampai pukul 12 di siang Beko di sana ya. Kita kawanan di Lamang Tapai ya, minta lagu Minang di pagi nangko di sana ya. Dari pukul 9 sampai pukul 12. Bantunya ladu nan kamu buka pintu kita di belakang di sana, agak lama menunggu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Saleha.
0: Iyo, selamat pagi Putra Tebet ya.
1: Bukan Putra Rantau Kak Saleha.
0: Oh, Putra Rantau. Ah, di mana Putra Rantau kini kok?
1: Awak di Medan, Kak.
0: Di Medan? Di Medan ya. Ini?
1: Merantau ke Medan, Kak. Tapi orang Perempanjang, Kak.
0: Oh, iya. Alah, lama di Medan, kok.
1: Nah, 5 tahun, Kak. Oh, tapi baru bisa, bagabung. Nah, dulu gak tahu cara bagabung. Itu minta tolong sama anak cara pakai streaming, Kak.
0: Oh, kira di streaming bagabung, Kak.
1: Iya, Kak. Sekarang lama masuk ke situ, Kak. Karena di bahan. Nah, sekarang...
0: capek, aku lagi pas mana ya. Ah, iyalah.
1: Tapi kampung awak di Ngalau, Kak.
0: Di Ngalau. Iyo. Manggale di apa kini, Kak?
1: Iya, di Medan juga.
0: Manggale, ah, iyo.

0: Alhamdulillah, semoga lancar. Pulang ke rumah Niko.
1: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah, terantau lagi sehat.
1: Alhamdulillah, baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Iyalah, salam-salam lah untuk orang galau. Tapi lagunya apa gini, Kak? Lagunya dulu, nak.
1: Apa tuh Galodo itu ada lagunya waktu anu cuma buka Bukit Batam.
0: Bancano. Hah? Bancano di Ranah Minang, Bancano.
1: Mari Bencana Ranah Minang itu lagu apa? Mau minta enggak?
0: Jadi. Adik, salam-salam lah dulu.
1: Salam-salamnya itu situ, Pak. Bang Kasat Upa.
0: Iya,
1: Putri Tanjung, Putra Tanjung.
0: Iya.
1: Lai uban ya kak?
0: Iya, lai. Bekonya nafas.
1: Ya. Tu, kita awak kano lah baru bergabung di radio Bahana tu tak jadi wak. Kurang apa nak nama yang menelpon tu kak?
0: Iya nafas ada. Bekon di salam-salaman saya.
1: Ya, ini ya, salam juga untuk yang penten dari Bahana ya kak, yang baca
0: jadi
1: beratur kak.
0: Jadi,
1: kalau menangkap seruak, datulah sampai salam kak.
0: Jadi.
1: Pertama, tetamu salam untuk kak yang sekarang siaran ya kak Ira.
0: Aduh ni, aku kak Saleha di siko.
1: Ayo, makasih kak Saleha.
0: Yo, jadi, makasih pulang bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bane FM.
1: Rancak mana?
0: Ilah, terima kasih banyak untuk putra rantau di sana ya. Ilah di sana menangnya minta lagu Bancano Ranah Minang ya dari Magem Pitaj sama Don Gembon ya. Ilah di sana menangnya di belakangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Ustaz lalamu ndak mancogok-cogok. Lai sehat saja.
2: Alhamdulillah,
0: Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Lai sehat saja.
2: Apa keadaan cuaca tengah panjang kini, Pak?
0: Lambok-lambok, Ustaz.
2: Selangit lah, enggak?
0: Selangit lah, lai. Lai selangit, Pak, ya.
2: Banyak selangit, apa kau? Yo, lantulah lai, tapi enggak.
0: Iya.
2: Ini nama salah kabar lah.
0: Ya kalau latihan waktunya itu lah, poso pasrah selain nak stand. Iya lah kalau latihan waktunya mbak alai, itu terima selai. Iya lah, apa lagu stand gini ko?
2: Ini yang sana mau salah tadi, lagu itu tak kocak tapi hari dingin ko lapak dengan lagu.
0: Salah. Jadi. Adil.
2: Siapa nyanyi kau?
0: Sam Si Hasan.
2: Oh, Ustaz.
0: Sam Si Hasan. Dilah, salam lah dulu, Ustaz.
2: Salam patamu untuk sana kita.
0: Iya.
2: Di mana medannya bagi kau? Ustaz kan dulu lah mula majar di medan.
0: Iya. Antah tadi nak lupa tanya. Yang penting medan.
2: Kalau Ustaz dulu di medan, iya. Nan senawan ni kalau kali menang beliau nak. Tak dulu di Medan di Wisu namanya.
0: Wisu.
2: Ini tahu selehat kepanjangnya Wisu tu?
0: Tidak tahu dah ada.
2: Wisu. Universitas Islam Sumatera Utara.
0: Iya.
2: Itu pesantren lama tu mah.
0: Iya.
2: 60-an dulu lah dong pesantren itu.
0: Iya.
2: Kita tu di ano di Sukajadi, kecamatan Sukajadi. Itu ada pesantren Daubah di situ, sampai kawan Ustaz.
0: Iya.
2: Datang ke Ustaz Majalis tu selama 2 bulan, waktu tahun 2021.
0: Iya.
2: Jadi di mana di medannya di sana awak tu apa nak?
0: Iya Ustaz.
2: Dah tu mak boleh lah masuk.
0: Alunai, Ustaz yang kedua berang.
2: Waalaikumsalam Saleha.
0: Alunai. Abang seleb. Iya, abang seleb. Alunai. Santalai bosan. Ayo, lagunya alunai. Alah tadi ya. Ya, salam untuk Saleh.
2: Salam ke Wan Kito, Wan Daus.
0: Iya.
2: Alun. Alun
0: lah ya, Alun.
2: biasanya jam berapa dia tu?
0: Anak tahu doh, Ustaz. Kadang orang bisa capek, bisa lama, nak.
2: Mungkin entah masih di rumah kini beliau tadi, aku ada cara lain lah.
0: Ya, entahlah, nak tahu doh. Tanya ke Putri Si Kembang. Kalau kawan tu tak tahu perjalanannya doh. Berang lo, ayam beb awak mana nanya ayam beb orang.
2: Ayuh, awak dah usah ni rumah awak, awak belakang-belakangan.
0: Ya, Ustaz.
2: Cuman kalau lain sempat asalnya ke surau asapu di majau.
0: Iya.
2: Kalau jarang kapu punya tanya, mana nama ni apa? Kapu le aku lawan sibuk. Nah, biasa kalau satu minggu kau start majar di online.
0: Oh, iya.
2: Kalau nak dona nak yang telefon.
0: Iya, Ustaz.
2: Apa kau ni sedalanya?
0: Jadi
2: senawat dan ada kediaman.
0: Iya.
2: Senawat dan ada di sekaladi bagai.
0: Iya.
2: Putranya ni gak kampung seleha.
0: Sesekali lagi Ustaz.
2: Lagi dari kampung saja ya. Dia mana ngah benda kau?
0: Itu kurang tahu lah. Atau mudah-mudahan lain nak.
2: Apa kau ni nak masuk sedalanya tempat kecuali ya?
0: Jadi.
2: Terima kasih banyak Selehat.
0: Iya, sama-sama Ustaz. Terima kasih pula lah bergabung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Iyalah,
0: terima kasih banyak Ustaz. Ini salah pandangan dari Sikaladi. Ada Ustaz Khalidi ya. Lalamu nak bergabung dan alhamdulillah bergabung di hari kini judulnya ya. Ya lamanya ko. Tunggu sebentar. Aku dulu lah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakakku cantik.
0: Yo, Aziza. Selamat pagi.
3: Pagi majalang siang kakak.
0: Lamang tapai walai.
3: Jadi kak. Selamat hari ulang tahun kak.
0: Yo. Untuk izin ya. Dilah. Apa?
3: Untuk izin.
0: Lagunya apa?
3: Selamat ulang tahun, Kak.
0: Oh, selamat ulang tahun. Nah, jadi selamat.
3: Selamat punya spesial untuk Kak izin deh, Kak.
0: Iya. Dan untuk kawan-kawan yang ulang tahun di hariku ya.
3: Hai. Kawan-kawan yang lagi baru ulang tahun gini, semoga ada yang kesehatan sama Allah.
0: Iya,
3: yang diinginkan mudah-mudahan tercapai nantinya, dijauhkan dari maro bahaya.
0: Iya,
3: Salamnya untuk nyawan online guys. Untuk apa putra rantau salam kenal dari Alira di Tanah Hitam.
0: Iya,
3: Untuk nyawan Ustaz Khalidi tadi, semoga sehat selalu keluarga.
0: Iya,
3: Untuk Kak Tri, untuk nyawan TS sama Udara Jualan, keluarga besarnya sadonya. Tu untuk mama-mama awak yang ada di Batu Limba.
0: Iya.
3: Hai Uban, pokoknya ya maka buang di laman tapai pagi ko. Salam sehat dari Aziza ya kak.
0: Jadi Aziza. Oke.
3: Banyak kak cantik.
0: Iya, sama-sama Aziza cantik pulo. Jangan anak gadisnya. Ya lama kasih lama gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
3: Banyak mana?
0: Iyo rami mana? Kalau Aziza tu lah rami ya di sana ya. Ayolah di belakangnya Aziza di sana sialai ya. Ya, halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iyo Pak De, Pak Akabanyo, Pak De. Iya, masih latihan dulu lah, alhamdulillah. Allah sarapan kok.
4: Sedang mana?
0: Tambah bude. Iya lah. Apa lagu awak gini kok, Pak De?
4: Takut kalah main boleh lah.
0: Takut kalah main, nak usah main. Takut. Nak usah main dah bude. Iya. Kalau takut kalah, nak usah main.
4: Mengarik,
0: ya, itu tapi takutnya main. Cak lihat salah orang main lah itu.
4: Masuk ke tibu je orang kan.
0: Iyalah. Iyalah, Pakde. Amin. Doa yang sama untuk Pakde je Bude ya. Semoga sehat-sehat pula. Iya.
4: Amin. Sama, Li.

0: 안녕하세요.
1: 네, 아우주.
0: 이요.
1: 안니들이.
0: 응응.
1: 라라
0: 이요.
1: 만모는.
0: 응응.
1: 마루와.
0: 응응.
1: 마마리리.
0: 이요.
1: 스테이션종.
0: 응응.
1: 스테이션종.
0: 이요.
1: 스테이션.
0: 응응.
1: 마마가울 자울.
0: 이요.
1: 스테이션나 아리자.
0: Ustaz Holiday di Sikaladi.
1: Terantau di Seraya.
0: Iya, terantau.
1: Mita Rika Gaya Iban. Haji Munir Mak Maksam. Linda Weni.
0: Iya.
1: Wan Mister Raju Alam. Katang Juang.
0: Iya.
1: Strategik.
0: Iya. Iya.
1: Ini kadai.
0: Menangkap
1: suara kedua tapi salam dari Fadil.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Lancar banget. Abi paket
0: lima. Pak Dibalian lah.
1: Ini
0: nak tiba dah. Enak tiba dah nak. Bangka magia nak. Kalau
1: kita habis di bagian dah 2 bulan ni kira langsung.
0: Iya, jadi.
1: Juga dah aku tu kaya basur.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Lancar
0: banget. Ya, di sana pandangan ya. Dari Pak D di sana ya. Lagi perlu bergabung di pagi jelang siang nangko ya. Ya, untuk di sana nalai masih ditunggu di sana. Nan kami minta lagu, berkirim salam ya, berkirim pesan silakan masih di Lamang Tapai gitu tentunya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Jaringan beli di sana ya. Hilang tim gua. Menyukur. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Amai gaul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Akaba, Ma.
2: Bapak, alhamdulillah. Saleha, Mbak Akabanya.
0: Alhamdulillah. Alamakan.
2: Boleh setandan.
0: Alhamdulillah. Iyalah belagu lah. Mantap payak kini ko.
2: Belagu aku lagi di baar kadenai manarimo.
0: Baar kadenai manarimo. Lah do patang ama apa ko?
2: Alun alun dong.
0: Oh baru ko.
2: Tayana ka bang wala na na kay tiang ari mo bep.
0: Oh, iya.
2: Ade leha.
0: Rimo. Siapa nyanyinya, Wan?
2: Nah, itu namanya judul kenapa ya?
0: Yang ada bumi agak menerimo tu menyasadene menerimo duo tu nyawa sama iya menyasadene menerimo.
2: Amanya sadene menerimo aja lah.
0: Jadi iyalah salam lah dulu untuk si lagunya.
2: Salam ketemu juga sehat nanti semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin doa sama untuk mak.
2: Selamat pagi berada tempat terkecil.
0: Iya.
2: Kalau kau buang tadi ada
0: ya. Iya.
2: Mencetikan juang hitam.
0: Iya.
2: Mencetikan juang malu. Malah tu masuk ke malik ke masalah.
0: Iya.
2: Jual lam gak uban dari fan.
0: Iya.
2: Kumpul ntar. Selesai.
0: Jadilah. Iyalah. Makasih banyak, Wah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Lancak ban.
0: Ini senang panangan ya. Dari Amai Gaul ya. Lagi pulau bergabung di Makinangko ya. Ayo lagi kita terima penempat selanjutnya.

0: 的。
1: 啊啦啦啦啦啦，你是好像有的多。
0: Insyaallah, fotokopi yang kamu jusleha, aku salam ke Sagar Batula, jusleha.
1: Nyama-nyamanya lebar, emak-emak.
0: Lama dapat.
1: Iya, iya. Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Terangah suruh selia, tapi tidak bisa selia.
1: Iya, iya, iya, iya, lama kita tidak masuk, nak.
0: Lama dari bulan puasa, sudah bulan puasa lagi.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Itulah. Kalau saya sehat sudah.
1: Alhamdulillah, iya, iya, iya. Kamu mana tuak selama hilang kok.
0: Iya, pikir banyak.
1: Alhamdulillah.
0: Lain sehat, pikir banyak.
1: Lah iya dua tu. Sewa-sewain lah kamari ya. Katupe, kulai paku.
0: Iya, katan juang alam.
1: Tanjang alam.
0: Sampai
1: panorama yang dulu. Panorama yang dulu tu mana tu?
0: Mbak Nanten.
1: Ah, ya, insyaallah. Iyalah, dicari waktu dulu.
0: Mama gaul bau dah selihat tu kalau
1: kurangan. Iya, iya, iya, iya.
0: Mama gaul tu ndak dapat selihat.
1: Iya, iya, iya. Iya, mama gaul sibuk lu yang kini. Anak apa tambah banyak jeknya.
0: Itulah.
1: Ayo bisa lah insyaallah. Aduh ada kesempatan.
0: Tapi dulu aja lah mama Raul tu.
1: Jadi. Jadi.
0: Barang orang enggak suka dulu tu.
1: Iya insyaallah, insyaallah.
0: Ah, minta lah lagu lah mau benar.
1: Jadi, ibu dulu ini kan ko. Iya inang lah ko. Apa lagu?
0: Tapi nanti orang galak.
1: Jadi. Apa lagu mak datuk ini ko?
0: Akhirnya dah sudah berfikir deh, deh orang rumah lah, berfikir udah salah.
1: Berfikir. Jadi selama aku nak berfikir udah nampak dia.
0: Tapi nyetambah sudah berfikir.
1: Iya. PR tak apa ya. Ya lah, berfikir lah udah. Yo jadi dia.
0: Aku juga lamu asabe kawan-kawan nanti biasa baca lote di biana bana aku ala lamu salami masleha.
1: Iya siapa penyanyinya mana tu?
0: Ahmad menyalami orang ini masleha.
1: Iya.
0: Anak pertama Wan Mister. Dera Jualam ayah Ica ayah kandung gula lamu nenda dah masuk.
1: Iya.
0: Yang Sianturi. Putranya, Putra Ripan, Mama Gaul, Pia Kame, Pia Pagara, Gadis Malala, itu Mama Pia Rancak itu dia. Pak D, Jobu D, Azizah, Uni Daliar, Bang Pinai, Wan Jai, Haji, kawan-kawannya di Jakarta.
1: Iya.
0: Anopa, Munir Sikumbang, Wita Manggung, Aku di Skaladi, Zaipan, Mambo, Bang Jack, Bang Jai, Ustaz Kalidi tadi, Parni, Bunda Riri, sama Cik itu enggak apa-apa yang ada. Putra Jamba, pokoknya ada jurang Jamba di kampung Jamba perang panjang doa tu salamnya tu anak
1: jadi
0: Iman Pakuripet Kai Uban John Alatin John Putri Sago Rika Putri Tanjung Wan Nikmat Putri Bali Amat Gamba Sides Marni Pak Zul Putra Gunung.
1: Tunggu lah, Mak Datua. Yang berfikir lah udah tu, tak ada bersobok dah. Fikir yang ada, fikir bana. Tu, fikirlah dulu. Seribu kali fikir. Misra mulai ada ko tak habis fikir.
0: Fikir sana, boleh lah Misra mulai. Aduh Misra mulai tu berfikir lah udah anak pertama meminta dulu bermagaul.
1: Iya, kok iya hilang aku anak tu. Tak habis fikir salah dulu ni.
0: Ah, tidak apa-apa.

0: lah dan aja.
1: Jadi misra mulai ya. Anjir lah salam-salamnya.
0: Sungo eh. Kuat naksar, mahitang. Ah, dulu tadangnya tadi putra rantau.
1: Iya.
0: Si kumbang. Ah, tu nama nanda tak sabui namun tak tahan bau gala.
1: Iya,
0: Ah, di bungkus kami salah satu leo sereha.
1: Jadi.
0: Ya sereha.
1: Iya, sama-sama mana tu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana ranta bana.
1: Ah, iyalah terima kasih banyak. Enggak mana tu lama gabung ya. Dari sana pandangan dari Tak Habis Pikir ya, tadi ya. Dari Mak Datuk lah lama nak menangkan suaranya ya. Dari sana kita masih menunggu telepon yang lain di sana. Halo Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, lama sampai. Bundaku.
2: Bagilaku lecece yo pampajang.
1: Alhamdulillah aman bundaku. Mendung-mendung rindu bundaku.
2: Ayo mendung-mendung ah. Mendung-mendung rindu bang mendung-mendung alamu na batamu.
1: Iyo, teragak masuk. Mendung-mendung teragak masuk.
2: Abang alamak datu lalamu nanomu baru
1: kena lalamu datu. Iya, iya, merantau.
2: Tak, merantau, merantau datang kau.
1: Iya.
2: Salam kau.
1: Itulah, merantau kian kawari.
2: Tapi ini memang merantau air macamnya.
1: Iya, iya.
2: Naik ke cek air. Salamu merantau anak ngebuang.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Lagu apa lagi ni, Salia?
1: Benda ku?
2: Gilo dek modi.
1: Apa?
2: Gilo dek mode.
1: Gilo dek mode. Oh, ya. jadi.
2: Dari capo di Paorel.
1: Iya, dek mode.
2: Iya. Penyanyi di Paorel.
1: Jadi lain boh lain.
2: Bukan ah, lain. Lain. Alam teman tu dan tako.
1: Jadi.
2: Untuk Magaul.
1: Iya.
2: Untuk perantau dari Sumatera Utara. Utara.
1: Iya.
2: Untuk Daud.
1: Iya.
2: Untuk Aldi Jakarta. Untuk acara topak di Budi tadi.
1: Iya.
2: Untuk Putri Bunsu di Bali. Putri Tanjung.
1: Iya.
2: Marwah. Mori.
1: Iya.
2: Untuk di Penyelayan. Putri Tanjung di Pariaman.
1: Iya.
2: Siapa yang kalau bisa bernama tapi lah.
1: Jadi
2: bu. Nenek sabun nama sama tapi kalau ada dono.
1: Jadi.
2: Itulah ya kalau ya.
1: Jadi, makasih banyak bun, laba gabua.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak bana.
1: Iyalah di sana penanga ya. Ada Bunda Dahlia di sana ya, lagi pula bergabung di pagi nangko ya di Lamang Tapai. Iyalah. Di belakang Bunda Dahlia, unik di pala lamanya-manyo. Iyalah. Time pick kabel ni. Kita sapo lah Bang Selep kita ke dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam salehalan malam. Ban babang selek kalinya itu lang daal. Sejak pertama tadi lah terdetakkan bapa tak masuk emas. Buat saleha blok nombor daal.
1: Oh iya daal. Kami kan tukang mam blok.
3: Tak boleh babang selek memukati.
1: Kami blok-blok ke. Blok. Blok A.
3: Tak boleh babang selek nombor satu. Bapa saleha blok nombor salapan nalinya.
1: Awak lataan di blok A sama blok B daal. Maaf tu ya Allah.
3: Kecik Pak D tadi keciknya babang selek bagian paket. Maaf paket ada sabulan sejak bertemu lah mana kanakan ya Selea.
1: Iya iya.
3: Paket Azi. Maaf paket ada sabulan tak Selea. Putar lagu Cik Selea.
1: Apa tu?
3: Batok pasaman genik no ya Selea.
1: Jadi.
3: Lalu helikopter konta, betul leha, ada tolong ayah leha ya.
1: Oh, nak tahu awak di dalam ah, di dalam studio ah.
3: Tolong ayah di atas rumah babang selek dan ada helikopter lalu, ya, betul leha.
1: Iya.
3: Di lambai-lambai tangan di kamera dan di atas helikopter dan tak presiden, betul leha.
1: Iya.
3: Kalau di atas helikopter lalu sebentar, ya. Lihat daw lagu itu selehara.
1: Lai. Lai, lai, lai.
3: Itu sebutlah ala sarapan selehara tadi.
1: Ala da'al.
3: Oh, itu sarapannya ketupik gulai cuba. Dah, ketupik gulai tojo selehara.
1: Ketupik sarundeng da'al.
3: Ketupik sarundeng ya seru lah mak. Lo di babang selep tu habis di da'al tu. Agak dua piring ketupik sarundeng.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Tapi ya, jadi palala gara-gara. Ada almasuk asam tak kalau saya ha. Tapi jak kabelnya seleha.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Tuak ustaz Kalidi tadi dah lama lah nak masuk seleha. Itu batangnya je sionan lah baga buang lah ke batang seleha.
1: Iya.
3: Untuk si daus kau kacian deh lu. Tapi jak lah kabel daus di lobok seleha.
1: Iya.
3: Untuk selok, elok si lungkang tapi jak lah kabel kacian deh lu. Untuk elok seleha.
1: Iya.
3: Onen ada di bahana tu.
1: Iya.
3: Tak si onen ada di radio bahana.
1: Alai, alai, alai.
3: Kau pun tak pergi memanjang ni kerana orang tingkara atau pemerintah tahu seleha. Tapi
1: artinya
3: pergi memanjang tak seleha.
1: Iya.
3: Ini kerana orang tingkara tu dah pergi kan sasau kadang-kadang itu salawih tepat tangan tak seleha.
1: Iya.
3: Alhamdulillah untuk si bos Yulfahmi ya seleha, si Peri ya.
1: Iya.
3: Kumpung si Anturi nambulik setandan seleha.
1: Iya.
3: Putera Tanjuang adik ada al tu tadi mak dah suak masuak seleha kecil anak. Dia ada Al-Surah Tanjuang Mas Tua. Seleha suaranya agak mirip seleha.
1: Iya, iya mirip tadi.
3: Iya, mirip mana. Ya, kecil Al tadi. Dia ada Al. Lepas Tanjuang kira mak dah tua. Ya, sama leh dua leh suaranya seleha.
1: Iya.
3: Tapi cuma seleha di mak dah tua. Seleha dek suaranya ya. Putra Anye Juntu Mak Kayu Mak Adang ya.
1: Iya.
3: T.L. Mama Riri Rajolab Kelima Kacang seleha.
1: Iya.
3: Nanti Bali lemak anda Moria Maksid Kambar ya, dah harus nanti akan Leni ya seleha.
1: Iya.
3: Ayah benda sikit ayah anda. Sebenarnya ayah dapat salam seleha ya.
1: Iya.
3: Cik Uniang Wisa, Cik Uniang Putri Tanjuang Simpang apa piaman ya seleha ya.
1: Jadi
3: Tuanya si punya kumbang jen al-amin gaya uban mak hitam si kumbang gaya di siaman. Ini seleha sungai saria ya.
1: Jadi?
3: Aduh dah boy ke di kayu tanam lah lah. Mau dah boy kayu tanam tak kabuang. Bahasa bah dah boy kini. Ini cik siap saja dah boy ke seleha.
1: Ah, mudah-mudahan sehat.
3: Lah mau nya dah pasuk lah setahun lah dah boy kayu tanam tak kabuang. Ini seleha ya.
1: Iya.
3: Aduh di sejuan lah di bukit tinggi di padang luar seleha ya.
1: Iya.
3: Mula Mr. John tak masuk. Good morning Mr. John. Why you today? Ya seleha.
1: Iya.
3: Ketik-ketik babang selek pandai lah bahasa Inggeris. Kalau bersuruh je boleh-boleh tu dia ajak bahasa Inggeris. Ya seleha.
1: Iya, iya, iya.
3: Kalau bersuruh boleh-boleh dari Inggeris ke Jerman tu dia ajak bahasa Inggeris. Tak seketik. Ya seleha. Untuknya si Mama Piancak. Mama Piancak lah lah mula nak masuk. Ya seleha.
1: Iya.
3: Gadis balalah tadi kajian deh lu. Gadis balalah. Lau ni kacai di kapal jauh dekat rumah seleha ya.
1: Iya.
3: Donyo pergi kacang opa ke seleha. Al bersuwa je kacang opa ke pasang. Kecil je ke banduang tapi tak jadi je ke banduang. Ini di rumah seleha ya.
1: Iya.
3: Tiba ni babang selek di kacang opa. Tak jadi je pergi ke banduang seleha.
1: Iya.
3: Al di jatah sambak seribak nining neli wifit di bukit tinggi ya seleha. Kan ada lagunya. Rasuk pasaman bilik no kata.
1: Lai-lai, bagaimana putaran?
3: Spesial untuk seleha yang cantik je anak-anak.
1: Jadi dah. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dosa nak penangah ya. Dari Da'al bang seleb kita ya. Lagi pula bergabung di Ratau Nangko ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salihah.
1: Yo, Nita kau.
4: Yo.
1: Ya, sehat ni.
4: Alhamdulillah le sihat-sihat sun. Saliha ba kawan Saliha.
1: Alhamdulillah sehat. Alah mantap pai ale ni.
4: Ya mantap pai. Kita lagu cek Saliha.
1: Iyo, apa lagu ni tu?
4: Dari Rayola lah, Abi Tiado Basiso.
1: Abi Tiado Basiso. Jadi, salam dulu nih.
4: Salam ke Abang Selip yang masuk suara aku.

0: Pak Kalidi.
1: Ya.
0: Pak Datua. Mama Gaul.
1: Iya.
0: Ini Daliar.
1: Wan
0: Mister, Wan Jai.
1: Iya.
0: Aldi. Daus, sama Maya Sari di Batu Sangka. TL, Mitri. Sadu Allah, nak kemas rekod, tapi salam dari Nita, Nisa Leha.
1: Jadi.
0: Salam spesialnya untuk Nisa Leha, Samuel, Nurul, sarang makan tu nak.
1: Iyalah, sampai makan tambuah Nurul. Iyalah.
0: Terima kasih Nisa Leha.
1: Iya, saya sama Nita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Iyalah, ada salah pandang. Salam pula untuk Andi Ladang Lawe, ko Adi. Ladang lawe, ya semoga lancar laris manis. Lah teragak pulu kita makan esnya ya. Iya. Ketupek. Andi, sewai lah ke bahana lendi lah lamo indak disaleh sama kakak tu. Ya lah semoga laris manis lah untuk dagangan jualannya ya Andi ya, bersama keluarga, bersama kakak adik, bersama orang tua deh ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo.
2: Uni Saleha. Cantik bana.
1: Cantik bana.
2: Iya.
1: Iya, itu cantik lah yang beb lah ya, Raisha.
2: Raisha lu mandi.
1: Mandi tetap cantik ya Raisha.
3: Iya, kayak tak tuntuang aja.
1: Iya, tak tuntuang. Nama situ.
2: Iya. Lagu lah tak tuntuang tu lah Uni Saleha.
1: Nah, lagi sehat dulu ayang beb berdua.
2: Alhamdulillah
1: sehat. Yang selalu romantis kok ha.
2: Ya, mudah-mudahan bisa lihat tetap sehat juga.
1: Amin. Iya jadi.
2: Alah
1: sarapan yang berdua ini, lah sarapan kok.
2: Alah.
3: Udah dong nih.
1: Alhamdulillah. Dilah segar-segar ya, semangat pagi.
2: Segar tari insyaallah.
1: Tak tuntung wak Cik.
2: Tak tuntung lah Cik Nur Salih.
1: Jadi,
2: boleh. Salam. Saya belum mandi katanya.
1: Nampak ada. Makan selabian dulu Cik Arisa.
2: Makan selabian ya.
1: Iya.
2: Ya, salam pertama untuk Nur Salih. Salam Toges, yang selalu panjang umur, rezeki mereka, melimpah ya.
1: Iya, amin. Doa yang sama untuk Wan Kesanopo bersama Ayang Beb Raisa.
2: Untuk keluarga Sarah, Ban FM,
1: terima kasih
2: kembali.
1: Terima
2: yang
1: kasih banyak.
2: Yang tak masuk blok KD tadi.
1: Iya, blok A. Blok A,
2: blok A, blok B.
1: Ini merasa di blok Taruis.
2: Sudah jeli, orang berami.
1: Iya, tidak wak seorang. Patang tu yuk bisa, yuk jaringan rusak dia, kan?
2: Iya, tidak malam, beku malam dah cuba telefon. Itu masuk tari itu dah.
1: Iya, janda wale.
2: Masuk tari itu telefon tu.
1: Iya, tapi tidak ada mangke. Penonton mangke.
2: Tapi kalau ada nama mangke, beku awak gawe je lah.
1: Iya. Lain apa? Lain sama tu beku ya.
2: Untuk Nita tadi, sama rekannya saya, ni Nurul ya?
1: Iya, Nurul, Nita.
2: Sama makan aja, sama makan sama baru. Pandai-pandai nyawa ini, Selera.
1: Iya, adik lain, mah.
2: Tidak lah, Selera aja.
1: Awak minta ke siapa lah, Andi Ladang Lawe, biasa dikirim mana, katupek jo, estelernya lama.
2: Mantap, gimana tuh Ladang Lawe mainnya?
1: Itulah yang tak tahu lah lokasinya.
2: Waduh, yalah ditunggu kirimannya banyak. Awak mendengar je lah senang lihat.
1: Iya. Kau ada yang berbagi gini naan, nak kemana lah awak doh.
2: Iya, mudah-mudahan berkah lah.
1: Iya, laris manis tari awak doan.
2: Manis tadi insyaallah.
1: Iyalah.
2: Salam keluar. Allah tadi yang kena blok.
1: Iya, kena blok A.
2: Ini saya aku non blok udah.
1: Awak nak doang blok orang. Kecuali orang minta utang, minta utang.
2: Kita lagi diputar ya.
1: Iya, urik kadang ya Rano nak on.
2: Jangan itu, mau pagi lagi ada aku mah.
1: Alamak, iya.
2: Abang Buta Tanjung M. Wan Jai, Wan Atlas, Putra TB, Putra Pagara.
1: Iya.
2: Oke, Anca Tris Kumbang, Mikatai.
1: Iya.
2: Untuk Aja Menis Kumbang, Mahitam. Oh, di Putri Tanjung. Putri Tanjung ada di Bali, Putri Bungsu, Putri Bali, TN.

0: Yeah. Pinky Bali, PA, Madang, Mr. John, Dadaus, Bukitis Kumbang. Ayah kandung ayah denai Pak De, Tumai, saya selalu.
1: Iya.
0: Tumai logis dalam mau nak serangas roh beliau. Kama merantau beliau.
1: Ke Medan ya nak?
0: Medan deh, pulang ya.
1: Mungkin pulang kampung. Atau sibuk mana?
0: Iya, bermudah-mudahan pulang bisa buat salah.
1: Iya. Bisa lah loleh nak.
0: Bila salah berbagi kan itu. Berbagi itu indah dengan
1: serangan. Iya, betul mana.
0: Walaupun tak ketik-ketik. Nah, pesan ya.
1: Selai.
0: Tetapi rumah terangannya itu. Tetapi yo PKM ini Leni, Angela, Wanda Mori, Marwa, ni Aisyah. Ayo cek di Bali sudah lah.
1: Jadi.
0: Kuat adalah Aziza gitu. Jadi. Semua backing vokalnya.
1: Iya.
0: Ah itu aja ni selia.
1: Ah iya, izin ulang tahun kini ko.
0: Satu ya.
1: Wah, izin ulang tahun.
0: Sebagai ya.
1: Izin ulang tahun kini ko.
0: Izin ya. Izin.
1: Iya.
0: Tentang lewat agak kue lah kau ni selesai.
1: Iya. Ainya menghindar kasih tinjau lawinya lewat, tidak ke padang panjang dah.
0: Mau cari sudah lawi ini tu.
1: Alai kecenya, tapi tidak tahu lah hanganya.
0: Oh, kalau jalan kaki bisa, malah kastingnya itu. Terbukti lo bisa tu, kalau jalan kaki.
1: Iya.
0: Kalau kendaraan kan lo bisa kayaknya.
1: Bisa mungkin lah, bisa.
0: Alah bisa ya.
1: Alah.
0: Jembatan itu
1: iya, buka tutup je lah.
0: Nah, mudah-mudahan tabah selalu lah diberi keberkahan walaupun dalam ke apa itu namanya?
1: Musibah.
0: Dalam musibah itu nak.
1: Iya.
0: Insyaallah. Oke, itu saja nih Sule.
1: Jadi, monggo sanapa, mau kasih lama gabung.
0: Iya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Lancar pada.
1: Iyalah, di sana pandangan ya. Dari Mangka Sanova di sana, ikut bergabung bersama kita ya di Lamang Tapai. Iyalah, masih ditunggu di sana. Nangka meminta lagu, bang kirim salam, bang kirim pasan ko ha. Boleh jo di WA nangka meminta lagu ya. Alun aktif ya, sewanta dong diaktifkan ya. Iyalah, mungkin ada yang mau ya. Kita terima pada telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, mandi kita rupanya.
2: Ah. Apa lagu cina?
1: Iyo, mandiku. Apa lagunya ko?
2: Tiga buah si mangko.
1: Sini buah si mangko. Padi ha. Sini buah si mangko. Iyo. Oh, di Parangpanjang masih aman-aman saja.
2: Kita kan minta sebab bersama mereka orang kadai rumah ya.
1: Ayo.
2: Dua lagu dah al.
1: Iyo, nama ada kan dua lagu mandi dapat tu.
2: Jadi. Ah.
1: Bagus.
2: Jika orang kadai minta untuk bersama tu, jadi.
1: Ko, iyo, nama ada terasa ni dah al mah.
2: Assalamualaikum. Untuk Saleha.
1: Iyo.
2: Untuk Wanonen, untuk Mama Nisa, Mama Raul, Mama Riri. Daus, Pak De, Daal, Aldi.
1: Iyo.
2: Ayah Panas Suke. Kajang Lamin, Bunda Nabila.
1: Iyo.
2: Aji Munir Sukumbang, Nisa Betulawe. Ambo, Aziza, K.E. Indah, Cahaya, Manda.
1: Iyo.
2: Naibang, Santi, Marwa, Muri.
1: Iyo.
2: Putri Tanjung, Uni Dalian.
1: Iyo.
2: Putri Bungsu, Langjet, Kesanoka, Putra Sago, Daroma, Mak Dantua, Kadi Palala, Putra Tanjung, Putra Tebet, Putra Lisan, Langjet, Yeni, Putra Tanjung, Aisyah, Rosa, Putra Medangoda, Wan Mister, Leni. Ayah Nadia, Maisam,
1: Iyo,
2: Putra Pangara, Iyo,
1: Iyo,
2: Putra Silva, Kasanapa,
1: Iyo, Iyo,
2: Wan Nikmat, Indah,
1: Yo,
2: Indah, Wan Jai,
1: Yo,
2: Ibu Kadija,
1: Jadi,
2: Uni Akar, Nurul,
1: Yo,
2: Cincin, Uni Sagai, Uni Nadine,
1: Yo,
2: Putra Tanjung, Kita Ayu Koto,
1: Yo,
2: Ibu Kacang, Ibu Nasar,
1: Yo,
2: Ustaz Halidi, Putra Pagara,
1: Yo,
2: Mama, Alatu wanane, alatu
1: seleha. Selingkuhnya wanane. Alat
2: kan lalu jadi lay.
1: Kan lalu jadi lay. Alah, alawan. Ayolah.
2: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mandi lembaga buang Bahana FM.
2: Lancak bana.
1: Salam untuk cucu yang di belakang tak mau tak mau. Siapa namanya tu mandi?
2: Sanom.
1: Sanom. Makan dulu. Iya. Makan dulu, makan dulu.
2: Ya, Bu.
1: Iyalah Sanom bersama bundanya. Iyalah. Makasih banyak bunda. Cik bunda-bunda kita mandi gitu ya di sana ya. Iyalah. Ya di sana penangah. Uni ke dipalalah. Ha, disewai balik ni. Okeylah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kum-kum aja. Waalaikumsalam ya. TL-ku.
3: Ayo apaan nama ngecek di uniku.
1: Ya salehaku di siko.
3: Lagu lo minta dulu ku tujuh bisa.
1: Iya jadi apa lagu TL-ku kini ko?
3: Kawin Sadarah yang remix.
1: Kawin Sadara. Jadi.
3: Ajaknya ini seleha putar putranya.
1: Iya, taraso ampunya kan rancaknya. Iya. Awak untuk pendengar tu pilihan yang rancak-rancak.
3: Iya.
1: Iya. Iyalah. Salam-salam dulu TL.
3: Jadi seleha.
1: Pulang dari balai gini enggak?
3: Indah pulang dari bawah tadi yang dek bunga ayah nak libur besok cariin bunga rampai cek bu perhatikan ayah hasil
1: ni. Iya lah.
3: Sibuk je tadi ya tengah 10 tadi dapet.
1: Iya lah. Iya lah. Salamlah dulu.
3: Selalu sakitnya.
1: Amin. Doa yang sama untuk TL bersama keluarga, anak-anak.
3: Iya. Salam untuk madatuk tadi. Jangan jek kawer madatuk. Hari hujan lah.
1: Hujan hari bawah TL? Tak?
3: Tak lah kalam. Kalam
1: oh iya. Sama jika lah kalam lu hari ya.
3: Tadi pagi tadi jadi ngirimis tapi lain tak jadi dah.
1: Iya.
3: Untuk izin selamat ulang tahun. Selalu murah rezekinya.
1: Amin.
3: Sampai di Padang bagi anaknya.
1: Iya.
3: Aku untuk orang Bali sadualanya nenek Aisyah.
1: Iya.
3: Kuncu. Opek Kame.
1: Iya.
3: Nenek Aisyah.
1: Iya.
3: Orang Bali sadualahnya.
1: Iya.
3: Rosa, Azimah, Kasanopa. Bedu mana kadang pergi Kasanopa bantu.
1: Iya, kalau bersama duduk sama yang baik tu tak ada lah. Dunia milik berdua.
3: Tapi kanyang nak memandang nak dia di serapan lah.
1: Iya lah kanyang saya nak digalak.
3: Kanyang nak memandang Azinda.
1: Iya, tak ada lah.
3: Sama cewek nak buat ada salah dekat lagi.
1: Iya tu lah makan selabian cewek.
3: Iya.
1: Ayo.
3: Aku Putra Pagara.
1: Iya.
3: Pak Putra Tebet. Pak D je Bu D sihat selalu ya Pak D Bu D. Nama Gedi Falala.
1: Iya.
3: Ibu Anca, Mama Anca.
1: Iya.
3: Tu si Apo Wita di Manggung semoga sehat, tepek sehat kakinya yang lagi asam urat.
1: Iya.
3: Mama Pri Tanjung, rumah makan Uncu.
1: Iya.
3: Iya, Mak Ete.
1: Iya.
3: Mak Dalam jadi adiknya, Wan Mister.
1: Iya.
3: Tu. Ya, salah ya. Tri.
1: Iya.
3: Tu Mak Ete, Tungga Babelen.
1: Iya.
3: Putra Solo, Putra Silba. Ade. Abangku kami alamang kacang laris manis, habis ndak kok pilih Sabtu gini.

0: manis enggaknya.
1: Iya.
0: Ayolah, Aldi juga keluarga dan sehat selalu sama kawan-kawannya.
1: Iya.
0: Nabung buka emas lah, sadonya lah, leha.
1: Jadi.
0: Nak lupa roh dah al, kau nya ngamuk lah buka.
1: Iya. Di belakang aja dulu ya, kau.
0: Tahu sepuluh, cik.
1: Ada usul.
0: Putri Sikumbang, Putri Satu. Dalam sehat selalu, saya lawak lain nama dengan awak dua ke ya.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Rancak mana?
1: Iyalah, bisa nak pandang gak ya. Ada, iya tadi ada Ibu Suci di sana ya. Mana kau? Ibu Suci di Ransam. Mau orangnya kau? Nak bersebutnya lah.

0: Halo Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini cantik.
1: Iyo, tadi yang tahu,
0: iya iya, iya lah Uni, Mbak Aka Mbak Uni ko.
1: Alhamdulillah, kapa bayi. Tadi yang mana lagi masuk dia kan?
0: Iyo, lagi masuk dia nak Uni kan di
1: kepala. Penting tak salah, penting tak salah blokir lah.
0: Tidak ada, mau blokir. Kecuali orang minta utang mak blokir. Alah, inyo yang mau minjam, awak yang mau minta-minta. Alamak, ya mana tak kicu awak tak kicu. Ah, yalah. Apa lagu ni kini ko?
1: Apa lagu awak ya? Saleha, apa dia majak pergi ke apa tu ke tempat Uncu.
0: Uncu mah ko? Rumah
1: mak. Oh. Saya ri lah pak dulu jamak di Kuan Bonyo tu je.
0: Iya, iya. Jadi ya.
1: Jangan lah siaran. Tunggu lah saya lihat sampai dulu. Dulu lah pak. Tadi tempat tu.
0: Iya, iya. Siang bisa bekonyo ya.
1: Itulah.
0: Jadi. Ayolah. Apa lagu ni dulu?
1: Apa lagu ni? Di ujung ranting nak retak.
0: Di ujung ranting nak retak. Ranting. Jadi, ni, salamlah dulu.
1: Salam pertama untuk Salihan nama tu je.
0: Terima kasih banyak.
1: Pertama dah tadi ada tu untuk malam masuk tadi ke sadu alanya nak masuk Riko.
0: Iya.
1: Tu nama nang sadu. Kedua dik salam sadu Saleha.
0: Jadi,
1: Tadi ada pendatang baru ya Saleha putra rantau.
0: Iya, putra rantau.
1: Nah, ya salam salam dari Palala yo putra rantau senggo-senggo je lah bisa gua salam je lah nak.
0: Iya. Iya. Salam kenal.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buan FM.
1: Lancak bana.
0: Iyalah dia salah pandang ya. Dari Uni kita Uni Gadi Palala ya. Uni Gadi Palala ku. Sama indah bapa matang. Selamat siang saja untuk Ibu Suci. Nak minta lagu Takut Menjadi Angan. Iyalah. Halo Assalamualaikum Wan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Wan?
2: Alhamdulillah
0: walafiat. Iyalah alhamdulillah tu. Di ujung nanti alat. Alah makan Wan. Di ujung. Halo? Halo? Wan. Wan Mister. Jom mengarahkan, Wan Mister. Bangkok hilang ni kok. Diulang balik Wan, jaringan tu mawan. Diulang balik. Ya capek Wan. Apa lagunya?
2: Baru bercipaan amu.
0: Iyo itulah. Tak ada orang nyimpan. Nampak gini tak orang yang kedua kali cipak. kalau nampak wak tinju. Jangan kau menyimpak wak tinju.
2: Tegang.
0: Ayolah tuan nanti tapi tak gantu yo tak jungkang itu.
2: Tekongkang kadang.
0: Iya, tekongkang ya. Alah. Lagu lah dulu. Beko mah hilang lah, Wan, kau.
2: Sangketo cinto lah.
0: Sangketo cinto. Ayo mana tu ada cinto sangketo. Nak cahaya awak tu. Awak baik-baik saja.
2: Itu dah dahus ke?
0: Alah. Mana dah dahus sama sangketo.
2: Ya, dah dengan lau gini.
0: Sangketo. Oh, ya nak masuknya dah ya.
2: Masuknya
0: dah. Iya. Ini dia ditagak di tapi mah ndak masuk-masuk ada kan.
2: Iya.
0: Ayolah, salamlah duluan. Sakit tu cinta.
2: Ini Saleha.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Sandra kata.
0: Dapat si Sandra tu.
2: Dapat lah koncuanmu Sandra.
0: Oh, jadi kok salaman ke gengko kecian kayaknya.
2: Dia pernah ke Tanjung Ngepu tu lah.
0: Iya.
2: Tanjung Mutiara.
0: Tanjung Mutiara. Tanjung Mutiara. Tanjalai. Kaparak naga.
2: Tanjalai.
0: Jadi kau disampaikan wan. Lanjutlah.
2: Gadi Palala tadi kan?
0: Iya, Gadi Palala.
2: Salam untuk Gadi Palala, Teh Licin, Madatua.
0: Iya.
2: Nah, rantau Medan tadi ya.
0: Iya.
2: Terus Nita, Nurul, Kasanova, semua yang bednya.
0: Iya.
2: Mesra lu orang tua dua nak.
0: Selalu mesra.
2: Selalu ya.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: Oh, ayo mau dari dulu lah bisa.
0: Iya. Mau bisa kini nak. Tunggu bisa.
2: Kok bisa?
0: Iya, kan ditunggu lo bisa Allah. Udahlah patang-patang lo baru bisa.
2: Masalahnya wak di kana gini.
0: Iya. Ulang dari kana, kok dicari ulang rumah sekali. Dari.
2: Jika benar ga?
0: Iya. Lanjut.
2: Terus tua Medan Liar.
0: Iya.
2: Salah itu. Teras Kumba, Maitam.
0: Iya.
2: Langkok-langkok lah Konco Ambo, Wanjai.
0: Iya.
2: Nah, langkok-langkok lah selah.
0: Iya.
2: Spesialnya untuk Unyu Seleha lah.
0: Jadi, terima kasih banyak.
2: Sandra, kata.
0: Jadi. Iyalah. Jadi.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Ancak mana?
0: Iyalah, terima kasih banyak ya. One Mister lah bagabong ya. Takut menjadi angannya tak bahasa obok dah benda suci. Ibu suci ya, kita tukar saja dan lain dah pak. Rindu dalam doa kasih sahabat teh kawan. Dek nasi kita minta sisi ya. Dia mengurimkan. Ketika madang tak berbuah. Ayolah, kita terima dulu di sana penumpang selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Iyo, elok di Selungkang, Mbak Akabanyo.
3: Apa kabarnya? Baik, ayo alfiat semua ini di sana sehat walafiat juga nih.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan, amin.
3: Alhamdulillah celonia.
0: Jadi,
3: Rindu di ujung jalan aja nih.
0: Rindu di ujung jalan. Sebentar. Jadi sebentar dulu deh, rindu di ujung
3: sementara
0: jalan.
3: Sementara salam untuk Joni ya.
0: Jadi,
3: Salam pertama utama sekali untuk Joni Seleha, dia bangannya semoga selalu dilindungi Maha Kuasa ya Joni.
0: Iya, amin.
3: Selanjutnya untuk Aldi Jakarta, sebagai keluarganya dan atas-atasnya semoga selalu. Untuk Ampera Unju, Haji Munir, Daus. Dan untuk kesehatan dua jalan nih, semoga selalu dilindungi Maha Kuasa ya Joni ya.
0: Jadi,
3: lagu
0: nih. Sebentar. Agak malu-malu mungkin di Ari. rindu ya. Mana kau?
3: Rindu di ujung jalan.
0: Siapa nyanyinya tuh, Welo?
3: Enggak ketekanan. Ada itu rindu berapa payah ini ya. Ala pustanya lagu minang lelaki laki penyanyi ala kan.
0: Yang penting nuansanya rindu. Yang penting nuansanya rindu.
3: Semarang aja lah ini lelaki penyanyi ya.
0: Yang penting

0: Enggak lah.
1: Jadi kalau ini nyanyi
0: Terima kasih ya, Nek.
1: enggak jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Raca.
1: Mana? Iyalah di sana pandangan. Dari elok di selungkang ya kita carikanlah rindu kokoh ha. Iyalah. Di belakangnya elok di sana kita terima penelpon sajanya. Halo, assalamualaikum, Gaek.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, alhamdulillah semangat Gaek, Pak.
2: Balen nak semangat di kasaleha, alun kasaleha batin lokeh jam sembilan ada awak lah memancam mengati mati anak yang jari.
1: Iyo,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah masuk juga ya.
2: Ah, masuk juga jadinya.
1: Iyo,
2: maaf ku dah Allah. Blok-blok tu main bola poli dan aal. Bang Selet. Di blok sini surang tu.
1: Hei,
2: bang aal. Syukur je lah bang aal. Nomor 8, nomor 9, nomor 10. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Saya ajak uban.
1: Tak
2: masuk sini. Tak masuk. Lain tak masuk. Alhamdulillah.
1: Jadi
2: alhamdulillah hir banyak sini gua bersyukur.
1: Semua
2: ini. Kau maaf bang Al.
1: Iyo.
2: Bang Al telat. Gaya ban ingin nanya macam lope.
1: Iyo.
2: Bagara-gara lah temunya. Iyo. Alah gunyo tadi rindu Alah puah. Atau kicu di Nantarang sana kata leha?
1: Atau kicu di Nantarang, alah.
2: Ayo, kalau tak kicu di Nangkalam tu lah biasa nak.
1: Iya.
2: Ah, kalau tak kicu di Nantarang kan luar biasa.
1: Iya. Jadilah.
2: Alah kata leha.
1: Dari Ratu Sikumbang atau dari Madigu Barsa, dari siapa kayak ni?
2: Arah tu si kumbang je lah.
1: Jadi.
2: Kalau Madigu rasa kan orang lelaki.
1: Iya.
2: Kalau awak kan orang lelaki.
1: Cukup bersih. Nama
2: telefon. Tentu kau dapat itu yo nama lain jenis.
1: Iya lah.
2: Alias awewe.
1: Awewe ya.
2: Awewe.
1: Iya. Boleh.
2: Aman.
1: Iya.
2: Salam pertama untuk Kasaleha.
1: Terima kasih banyak.
2: Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rezekinya tak capai apa yang dicita-citakan.
1: Amin.
2: Dipanjangkan umurnya tak capai juga ndaknya.
1: Jadi.
2: Dan di hati.
1: Jadi. Amin.
2: Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah itu mak datuk tadi.
1: Iya.
2: TL jo keluarga besar.
1: Iya.
2: Ya, nak sebentar aku kata lihat wan mister pu sia.
1: Sebentar ko elok.
2: Iya, sebentar ko elok yang di belakang.
1: Iya, wan mister. Iya, wan mister.
2: Wan mister.
1: Iya, wan mister.
2: Lai nak memimpi wan mister tu wan mister. Lai nak memimpi di Nantarang lo. Alah, tak kaget tadi orang menangan wan mister sekali-sekali masuk.
1: Iya.
2: Sudah itu Bang Al Selet tadi ni jadi palala putra rantaunya.
1: Iya.
2: Salam kenal dari Jai Ubat seperti Maka Horas, Bang.
1: Iya.
2: Sudah itu eloknya.
1: Iya.
2: Aju munyo orang Pariaman kasadonya ndak dicabi namo ndak dicabi enggala pokoknya lain memonitor. Dapat salam taraga juga dari Gai Uban di Simawang.
1: Jadi.
2: Sudah itu Bunda Dahliarnya.
1: Iya.
2: Sudah itu orang Batu Limbak pun di Cukulo dapat salam spesial dari Gai Uban di Talago Cakak.
1: Iya.
2: Sudah itu Putri Sagonya, Anisanya, Azizah dan keluarga kecilnya mudah-mudahan sihat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, jadi
2: dimudahkan rezekinya. Dijauhkan dari segala bahaya andaknya.
1: Iya,
2: sudah itu putra Silbanya, Ika Tanjungnya. Anissa nyobagai.
1: Iya.
2: Rika dibusur, Pak Ibu di.
1: Iya.
2: 1PG, masih walaulah 1PG.

0: Saya dengar suruh ke uban gua bercik lupih. Nah, masu adalah Iwan Pigi. Sudah tu Iwan jainya bagai. Iwan Kasanopa. Pokoknya lain yang mendengar suruh kita berdua kesalahan dapat dalam sehat, dalam kompak, dalam spesial. Dalam teristimewa untuk sehat selalu.
1: Amin. Yang sama untuk kak ya.
0: Yo, sama-sama kak selehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM
0: halus pisan teh ke.
1: Hatur nuhun gaya.
0: Sami-sami.
1: Ayolah desa napan hangga ya. Dari Geuban di sana ya, like pulau Begabuang di Siang Mangko ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, Uni Cahaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
1: Lai sehat Uni ko.
2: Alhamdulillah, lai sehat. Sehat baanyo.
1: Alhamdulillah sehat. Pasang lagu dulu nih, pada mau hilang suara Uni ko. Pasang lagu dulu. Apa lagu gini?
2: Lagu apa? Lurus salah bakelo apa lai?
1: Lurus salah.
2: Lagu dari si David Istanbul.
1: Banyak David tampil kini ya. Lurus salah. Iyalah. Jadilah lanjut. Salam.
2: Salamnya untuk Salehah.
1: Terima kasih banyak.
2: Putri Bali, Manda, Mukti,
1: iya.
2: Mak Si Kambang. Putu Putri. Iya. Untuk John,
1: iya.
2: Untuk Gai Uban, untuk yang masuk tadi banyak nak.
1: Iya.
2: TL, Rajo Alam, Mirwan, iya. Mister. Untuk Uni Amai, Midan Luar, Ampera Uncu, untuk Aki, untuk Dakus, untuk Kasanopa, Diza, untuk Linda di Om Bilin, untuk Kasanopa, Putra Pagara, untuk Putra Tebet, untuk peta ibu, untuk Ecan.
1: Iya.
2: Tak bisa masuk orang ada kawan nak tak nyambung seleha boleh?
1: Sambung kalau.
2: Aku hanya seleha aku hantar di Mori dulu je.
1: Ya, lanjutlah. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Mori sehat.
1: Yo, ni Mori, apa khabar? Le sehat.
3: Alhamdulillah, kurang sehat.
1: Iyalah, mudah-mudahan dia menang lagu. Yo, apa lagu ni ko?
3: Dari Melissa Putri lah, bacaan cek sehat.
1: Enggaklah. Ni Mori, ya, sebentar. Anissa Putri.
3: Yo, bapak ngangkan diri dan naik tak? Aduh.
1: Tunggulah Anissa Putri. Anissa yang ada udah dirantau sesalan diri barayo dirantau orang.
3: Nama buo tadi lah.
1: Udah dirantau. Jadi salam lah ni.
3: Salam apa kamu untuk Seleha?
1: Iya.
3: Untuk berbahana sadonyo. Untuk Marwah. Untuk Cahaya,
1: iya.
3: Untuk Manda, untuk Putri Bali,
1: iya.
3: Untuk Putri Bunsu,
1: iya.
3: Amak Sama, ikan kawannya,
1: iya.
3: Mama Nisa, ikan kawannya,
1: iya.
3: Untuk Putra Rifan, Mister Naga,
1: iya.
3: Untuk TM, untuk Linda di Umbilin,
1: iya.
3: Untuk Gai Sandai, untuk Aal,
1: iya.
3: Untuk sel ya, Stratebe, Daus, di Dobo.
1: Iya, sama saya yang tadi. Jadi. Sial lah, ada yang kenyambung lah.
3: Manda, kok Manda?
1: Manda, cepat Manda. Ini Manda. Ini Manda.
3: Contoh, Seleha.
1: Iya.
4: Seleha, lagi enak. Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam, Imanda. Sehat nih?
4: Lai sehat.
1: Belagu lah. Apa lagu wak kini ko?
4: Lagu Cak Soleha.
1: Lagu. Yang sia ada uni penyanyinya wak Caryan. Nah, kalau lihat ada di list ko, ha?
4: Siap. Lagu babi tanah. Jangan sampai menaruh dendam.
1: Jadi, salam lah ni.
4: Salamnya untuk menumpang lah kau ni mori tadi Soleha.
1: Jadi. Iyalah.
4: Lalamu nak menangah saru Soleha kama Soleha salamu kau.
1: Uni kama selamu hilang. Awak lain di siku saja. Iya, awak hadir kalau hari Sabtu Minggu bisa pagi. Tapi kalau hari lain ni nak malam, awak jadi marah malam. Ini tak ada dengan radio malam tu kan?
4: Lain.
1: Hari Selasa, Rabu, Kamis ada Minang. Hari Selasa marah malam, Rabu pantun, Kamis marah malam. Malam Minggu bagaimai? Malah hari Minggunya awak basaluang. Karena banyak Minang tu. Ayolah, itu saja Uni. Abiku ditunggu lagunya Uni nombor 3 ya. Ditunggu Uni Caya, ni Mori, ni Manda bersama kawan-kawan.
4: Banyak-banyak deh.
1: Iya, sama-sama Uni, sehat-sehat, lancar-lancar nak karajonyo.
4: Yo, salam spesial untuk udawak yang di balik tua.
1: Di balik dinding. Di mana?
4: Balik tu karajo, alhamdulillah.
1: Selamat berkarajo untuk Uda ni Manda. Semangat Uda. Pulang mau bawa piti Uda untuk balanjo. Kalau tak ada piti tak boleh pulang. Tak buka pintu ya. Baik terangkan tu dah. Ayolah, terima kasih banyak Uni-Uni Batiga, Uni-Uni cantik, sehat-sehat.
4: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
4: Bancak bana.
1: Iyalah di sana pandangan ya. Ya di sana kita break dulu ya Beko di sambung balik lah lama lah banyak lagu nan akan kita putarkan tak terputar Beko. Dan ada promosi sponsor kita nanikan lewat pula ya. Amiko bersabar untuk yang lain di sana ya. Kita dengarkan Aniko dulu lah lewatnya di sana.
5: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
6: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
5: Memang apa keunggulannya?
6: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
5: Kalau cara pakainya bagaimana?
6: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
5: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
6: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
5: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju.

0: di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
1: Wahana
2: Rancak Bana.

啊，我把它滴上了，我滴了，咱配合着我滴，高科大干了，我在说。

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat Lumi SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

103,2 FM. Jadi salam pendengar, ada rindu sampai ke tulang ya. Spesial nih nama minta tadi ya. ada Elo kita persembahkan untuk Elo di dalam di siang langko ya. Untuk Gai Uban bahasa untuk lagunya untuk ni Cahaya ni Mori ni Manda ya. Meniga di Palalah liputakan lagunya tadi One Mister TL Besuci Diransam Rumah Makan Uncu. Wan Kasanova, Nita Pincuran 7 ada Al, Bunda Kudah Liar, Mak Dato, Amai Gaul, Pak De, Azizah, Ustaz Kulidi, Pertarantau tadi di sana ya. Selamat siang pula untuk Daus, bersama Menteri Sekumbangnya kok ha. Yalah, untuk Andi Ladang Lawe, selamat siang Andi, mudah-mudahan lancar saja ya. Kita dengarkan Andi kok di sana.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal.

0: mahal dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
2: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja bandi ya? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iba sih pak.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Ibanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di sikohan. Mari lah sih pak, ini kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik kada yang mah, di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
3: Ah, jangan ko ni.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
5: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah demam narkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
5: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
5: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
5: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang. Atau mau ke Pasar Pitala?
5: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
5: Frisi Kenzia.
1: gadang murah,

0: 我骂的呢。
1: Ya biasa.
2: Ambon yo balik cincin ah. Haluan yo lo. Nah nombor pakai ku kai ku jutu ari. Jan pilih na jo pikir tu lewa.
1: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah ko pitia. Bali na rencak modelnya di.
3: Jadi uan. Deh. Elo udah koe. Tapi di mau cak bali yo uan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang. Sini dia. Bek ku nampak naranca diorang baru menyasar. Tato ku Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnyo. Kualitas amehnyo yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
3: Yuk subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
3: Lagi lawan, ke situ lah gini ya. Capek lah, lima tampeknya tuan. Tunjuk alam bu cie.
1: Sabalah dulu dia. Ku kage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangkap mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagilah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
4: Oh, dear, God, you are God.
5: Bahana.

103,2 FM. Di sana pandangan sampai di siku pulau Ambo Saleha mengada di sana ya. Diserangkan lagu-lagu Ranah Minang spesial edisi akhir pekan di sana ya, 26 September 2026 spesial di hari ko di hari Sabtu pulau di tanggal cantik pulau kabarnya di sana ya. Iku untuk elok Lurisalah bakelo apolai sia tadi yang meminta ko. Ayolah yang merasa tadi ya, Uni Cahaya, Nimori, Nimanda. Terima kasih banyak atas atensi di sana ya. Nambah gabung di hari kini. Insya Allah bahasa mau balik besok di Minang Maimbau di sana. Mudah-mudahan sehat kita. Panjang umur, sakit murah ya. Kita bersama beli adik udara tentunya. Ayolah. Amu salih pamit, pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga lagu lain di sana ya. Oh, dua lagu lain. Nangka menutup suatu kita di Lamang Tapai. Saya pamit. Mohon maaf jo. Gara-gara kita di udara di sana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: kan?
1: Iya deh, sayang.
0: Abang nggak balik cincin, kalau ngiyolo, nana mau pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah juga pikir itu lewat.
1: Adia, malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia, balina rancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan, deh, elo udah koe. Ini manca balio, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham, pai, di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayalah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yuk subananya, Tuan.
1: Iya, dia sayang.
0: Akeh, lawan. Kasih itu lah, kini, ya. Capek lah. Dimana tempeknya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabalah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yosabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iba sih, Pak.
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih, Pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyaknya sih, Pak. Iyo, uni sekalian kamu balik kada yang mah, je barang-barang pedan deh guys.
3: Emangnya banyak cabang MT kau ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
4: Ah, jangan kau ni.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Salini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan.

0: us on the radio.
1: Pit, capek lah. Ayah lah talai ku.
2: Yo ya, helm Pit mah ya.
1: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lah.
2: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhentilah dulu.
1: Alah, mah. Tanam sih lah.
3: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Oh, teh moy. Alah siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah untuk atas kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh.
0: Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote.
1: Baso yo kice nyolo.
0: Ambo Bali mah di toko Evanri, awa ke para lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliat lah capek.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, Upi. Antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo, Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Attention.
1: You are listening to Hanifan.

0: Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk anak kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado, Teh.
0: Tentu sealah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka

0: kopi, riang, gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri. Nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Seratus koma dua bahan FM. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk, pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang.

hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Mipit, capek lah. Ayah nak talak gua.
1: Yo ya, helm Mipit mai ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Deh, Rami lu ulang baru ya. Apa kakadena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ya di siku ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Wan,
4: iya deh saya.
3: Ambon nyo balik cincin ah. Kalau ngi yolo, nan ambo pakai ku kai ku jutu ari. Jan pilih na jo pikir tu lewat.
4: Adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nan dak meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
3: Jadi Wan, deh elo udah koe. Ini mau cak Bali Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
3: Yo subananya tuan.
4: Iyo dia sayang.
3: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimana tampeknya tuan. Tunjuk elang bu cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancang. Bagi lah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
5: Heh. Kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
6: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
0: Wah. Foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
7: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat.

0: karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.
1: Halo, saya Stevie.
2: Saya Deddy.
3: Saya Angga.
4: Kami dari
5: Angga and the Backbone.
6: Angga and the Backbone.
7: Hai, semua kawan semua yang ada di Padang Panjang.
8: Jangan lupa untuk selalu dengerin 100,2 Bahan FM Rancak Bani.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Mipit! Capek lah! Ayah lantai lah iku!
1: Iya ya, helm Mipit mah ya?
0: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Aduh, Bray, asli deh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
3: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
3: Frisi Kenzia.
4: Gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Adian bisa saja kalau memuji Upi, tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, sumbangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
2: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.

now. We be up front. Oh, we be smiling. Beautiful.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don. Kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Pipit! Capek lah! Ayah lancala ikwa!
1: Iya ya, helm Pipit mah ya?
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu alai.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Pipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat Lumi SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu.

0: Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaAllah kita akan mengkaji sebuah ayat dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-233, yang topik ayat ini adalah berbicara seputar hukum penyusuan bagi bayi. Bagaimanakah hukum-hukum Islam terkait dengan penyusuan bayi? Apa kewajiban orang tua terhadap bayi dan juga ahli waris terhadap bayi? Nah, pendengar yang dirahmati Allah, insyaAllah kita akan membahas sekilas tentang makna dan maksud dari ayat yang mulia ini. Pada ayat ini, itu ayat ke-233 dari surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تكلف نفس إلا وسعها

0: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: Yang maksud dari ayat tersebut adalah hendaknya para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan bayinya. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu yang menyusui tersebut dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita atau kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan para ahli waris pun berkewajiban demikian. Kemudian, apabila kedua orang tuanya ingin menyapih bayi tersebut sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan musyawarah di antara keduanya, maka tidak ada dosa atas kedua orang tua tersebut. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh perempuan lain, maka tidak ada dosa bagi kalian bila kalian telah memberikan upahnya menurut yang patut. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, serta ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa saja yang kalian lakukan. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para ibu, agar mereka menyusui bayi-bayinya dengan sempurna, yaitu 2 tahun penuh. Dan setelah itu, tidak ada lagi kewajiban penyusuan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, liman arada ayyutimma radha'ah, yaitu bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ayat ini menunjukkan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah 2 tahun penuh. Mayoritas para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari masa 2 tahun. Sebagaimana tidak pula dilarang penyusuan melebihi masa 2 tahun. Oleh karena itu, apabila ada bayi yang berusia lebih dari 2 tahun masih menyusu, maka yang demikian itu tidaklah dilarang. Hal ini diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya tidak menjadikan mahram karena penyusuan kecuali yang dilakukan dalam masa kurang dari 2 tahun. Maksud hadis ini adalah jika seorang perempuan lain menyusui bayi yang bukan bayinya, maka penyusuan ini tidak menjadikan bayi tersebut mahram bagi ibu susuannya, kecuali jika penyusuan tersebut dilakukan ketika usia bayi masih di bawah 2 tahun. Jadi, hadis tersebut berbunyi, tidak menjadikan mahram karena penyusuan, kecuali yang dilakukan pada masa kurang dari 2 tahun, yakni usia bayi kurang dari 2 tahun. Berkenaan dengan hal ini, Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini terdapat dalam kitab Al-Muwatta. Imam Malik meriwayatkan hadis ini dari Thawr bin Yazid dari Ibn Abbas secara marfu'. Juga diriwayatkan oleh Ad-Darawardi dari Thawr, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Dan ia menambahkan bahwa penyusuan setelah 2 tahun itu tidak mempunyai pengaruh apapun, yakni tidak mempunyai pengaruh dalam hal kemahraman. Pendengar, makna yang terkandung dalam hadis ini menjadi lebih sempurna dengan adanya firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Allah Ta'ala berfirman, وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ, dan penyapihannya itu dalam 2 tahun. Karena itu, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Juga terdapat keterangan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah Ta'ala berfirman, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, dan masa mengandung bayi tersebut sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Pendengar yang dirahmati Allah, pendapat yang menyatakan bahwa penyusuan setelah 2 tahun tidak menjadikan mahram diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, dan juga mayoritas ulama. Ini juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata, 2 tahun 6 bulan. Jadi, mayoritas ulama berpendapat bahwa jika seorang perempuan lain menyusui bayi yang bukan bayinya, setelah usia bayi itu 2 tahun, maka penyusuan terhadap bayi tersebut tidak menjadikan sang bayi itu mahram bagi ibu susuannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata, tidak menjadikan mahram ketika usia bayi telah mencapai 2 tahun 6 bulan. Kemudian pendengar, dalam sahih Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan sebuah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ia berpendapat bahwasanya penyusuan anak yang sudah besar pun berpengaruh dalam kemahraman. Yakni, jika anak telah melewati usia 2 tahun, kemudian disusui oleh ibu susuan yang lain, maka ini pun tetap berpengaruh pada kemahraman. Yakni, anak tersebut dapat menjadi mahram bagi ibu susuannya dan saudara-saudara sepersusuannya. Yang demikian ini juga merupakan pendapat Atha bin Abi Rabah. Dan Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan beberapa perempuan untuk menyusui laki-laki. Dalam hal ini Aisyah berlandaskan pada hadis Salim. Salim mantan budak Abu Hudzaifah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istri Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim padahal ia sudah besar. Yani Salim mantan budak Abu Hudzaifah sudah besar. Tapi karena dia menjadi pelayan Abu Hudzaifah dan sering keluar masuk rumah Abu Hudzaifah merasa risih dan terganggu dengan keluar masuknya Salim ini karena dia sudah besar, anak laki-laki yang sudah besar dan ia bukan mahram bagi istrinya. Maka mereka mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan solusi agar Salim mantan budak Abu Hudzaifah yang sudah besar ini supaya disusui oleh istri Abu Hudzaifah padahal Salim sudah beranjak besar. Dan efek dari penyusuan itu menjadikan Salim mahram bagi istri Abu Hudzaifah, yakni seolah-olah anak kandungnya. Namun para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain tidak sependapat dengan Aisyah radhiyallahu anha tentang pendapat Aisyah tersebut, dan mereka berpendapat bahwa hadis itu merupakan pengkhususan bagi Salim dan bagi keluarga Abu Hudzaifah saja. Jadi, mayoritas ulama dan juga

0: para istri Nabi SAW berpendapat bahwa hadis itu tidak berlaku umum untuk seluruh umat Islam. Hukum itu hanya berlaku bagi Salim mantan budak Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Yang berpendapat bahwa hadis itu merupakan kekhususan dan tidak berlaku umum adalah mayoritas ulama dan juga para imam mazhab yang 4 dan 7 para ahli fikih. Demikian pula mayoritas sahabat dan seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Aisyah radhiyallahu anha. Adapun dalil bagi mayoritas ulama tersebut adalah hadis yang telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perhatikanlah oleh kalian wahai kaum perempuan saudara-saudara kalian itu. Sesungguhnya penyusuan itu karena kelaparan yang terjadi pada masa bayi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwasanya penyusuan oleh ibu susuan yang lain jika terjadi setelah usia 2 tahun, setelah bayi itu tidak lagi membutuhkan ASI, maka ini tidak menjadikan bayi itu mahram bagi ibu susuannya. Nah, hadis ini seolah-olah bertentangan dengan hadis tentang Salim mantan budak Abu Hudzaifah tersebut. Sehingga hadis yang terakhir ini membuat para ulama menjadikan hadis tentang Salim mantan budak Abu Hudzaifah merupakan suatu pengecualian atau kekhususan saja. Wallahu a'lam. Adapun tentang hukum-hukum terkait dengan masalah penyusuan ini, insyaallah akan diuraikan lebih lanjut nanti pada pembahasan awal-awal surah An-Nisa insyaallah. Adapun firman Allah taala selanjutnya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, cara yang patut. Maksudnya, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah dan juga pakaian kepada ibu yang menyusui bayi tersebut. Dan nafkah, makanan, serta pakaian itu hendaknya dengan kadar yang ma'ruf, yang wajar, yaitu yang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku bagi mereka di negeri masing-masing, tanpa berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan, dan tidak pula terlampau kikir atau terlampau mengurangi. Dan hal itu disesuaikan dengan kemampuan sang ayah. Jika ayah adalah seorang yang kaya, hendaknya memberikan nafkah yang cukup dan bahkan dilebihkan. Tapi jika ayah tersebut seorang yang pas-pasan atau kurang mampu, maka dia tetap wajib memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui bayinya sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah tidak memberikan beban kepada seseorang di luar kemampuannya. Tentang ini, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang ketujuh. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدِرُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا. Yang maksud ayat ini adalah, hendaknya orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan kelapangannya. Sedangkan orang yang disempitkan rizkinya oleh Allah, hendaklah memberi nafkah dari harta yang telah Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang pun, melainkan sesuai dengan kadar yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Terkait hal ini, Ad-Dhahhak, seorang ulama tafsir mengatakan, bahwa jika seorang laki-laki telah menceraikan istrinya, dan ia memperoleh anak dari istrinya tersebut, lalu mantan istri yang telah diceraikan itu menyusui anaknya, maka wajib bagi sang ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang ma'ruf dan dengan kadar yang wajar. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas pembahasan tentang ayat ke-233 dari surah Al-Baqarah yang kita kaji di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang kesempurnaan syariat Islam dan perhatian Allah Ta'ala yang begitu besar terhadap bayi yang masih lemah, yang masih menyusui. Dan juga Allah memperhatikan kemaslahatan kedua orang tuanya, baik ayah dan juga ibunya. Tidak ada satu sisi pun atau satu pihak pun yang luput dari perhatian, kasih sayang dan pengaturan Allah Ta'ala yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita memuji Allah Ta'ala atas syariatnya yang demikian sempurna, yang telah mengatur semua kemaslahatan hamba-hambanya, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat kita. Demikian, wassalallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan.

0: bertemu makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Wan,
4: iya deh saya.
3: Ambonnya balik cincin ah, kaluang iyo lo. Nana mau pakai ku kayak ku jutu hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Iya dia, adia malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
3: Jadi Wan, deh elo udah koe. Tapi dimancak Bali ya Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
3: Yo subananyo tuan.
4: Iyo dia sayang.
3: Laki lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana tampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyo lah sana. Nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya. Yo sabana raja. Gagage lah sana. Ka toko Mas Ilham di Jalan Kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
5: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja Bali ya? Sekalian ke pasta.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Iba sih Pak.
5: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
6: Ibanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah sih Pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih Pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik kade ama je barang-barang pejan deh guys.
5: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Syifa tahu dua tampe, senyum.
6: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
7: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ban. Ah, ndak lasok, lasok, payoy.
1: Lah payah hambur sejo. Manahanan yo bajoget bagoyang cuk sebentar sesuai.
0: Ah, kali ndak nelin ndak pakai bebek lo tempat noh.
1: Indah.
0: Ah, tebak alai.
1: Lagu barikik jo.
0: Ah.
1: Ah, ikut teka-teki yo juang.
0: Ah, teka teki itu.
1: Dengar jo ya. Aduh, buang ke sinan.
0: Ah, tu.
1: Dibok kalawi, manengko ikan.
0: Ah, tu.
1: Dibok kadarat, elok digatuk. Adek jo, hacelah.
0: Halo tu. Yo apo? Kalau ni digatuk-gatuk, kok jaliang biasanya?
1: Nah, lagu barikiknya ko, manjaliang angan, dibawaan oleh Rosnida.
0: Ha, yo lah tu matembar, lasau, lasau. Ah, mulai lain-lain nih.

0: Pataban dan lain piyu hai. Wayai.
1: Iyo saman le rojo.
0: Lai lo cengko cengko gamai ko dah. Ana ma to harban. Akini ne tu tepan. Awak jo berdua tukang protokol ba, tukang buat acara ko.
1: MC ke curang
0: ma. Jadi malah de ambo lah muka tanpa lo mulai lai.
2: Makan nik demo.
0: Lagu selanjutnya ni tu tepan.
1: Apo jo?
0: Lagu selanjutnya ko menceritakan uang berdua badik kakak. Judulnya Nurani Jonurela. Napa dia?
1: Padi tu majo.
0: Ma teman, siapa? Karena menyanyian li tentu teman.
1: Siapa nama menyanyian?
0: Yo duet kan tadi Amrif Corosnida, kau mela.

0: sabalun lagu wak dengar, takut tak kimo dicek dari tempat gua.
1: Nan kiri nan kanan jo.
0: Ndak tuput tak kaki nama tokok nama takok taki.
2: Oh.
0: Ah nurani jo nurela ko badik kakak.
1: Bara di kakak.
0: Dia dia payung cik sorang.
2: Hmm.
0: Nan nurani payung aja dia cebia.
2: Heeh.
0: Nan nurela payung anca aman nama sah duluan.
1: Nan cabik-cabik lah jo.
0: Eh andie tempat tu mah kepala jo nan sulah lainnya. Nan basah duluan tu dak ada doh.
2: Ah
0: sabau ikan hujan doh.
1: Pandai-pandai aju.
0: Jadi bang, awak dengarkan nurani jo nurela duet antara Ambris jo
1: Roslida.
0: Onde mulai.

0: panjang ambis arek pin berikut ko jua yu mantap deh jo.
1: Eh, ko tampan begagalah mah panjang ambis arek pin mah.
0: Judul lagu jo, panjang jermal dibawaan dek Amris Arifin.
1: Bajik lo beli ya?
0: Iyo lah.
1: Ah, jadi malah lah dibawa tukang trompet lah tuh ha.
0: Imbauan jo.
1: Ah, tidak trompet doh. Piyuh lalai ah. Kordion tuh niang.

0: pulang batang. Coba yang mana?
1: Ini pulang pagi cuma jauh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax, Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melinsang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Deh, rami lo gang baru eh. Apo kakadenan di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iba siapa?
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Iba nya tuh, uni di mokok kade MT lo mah. Aduh Dinda ke di sikoha. Mari lah siapa, uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo siapa? Iyo, uni sekalian kamu balik kada yang mah, jual barang-barang pedan degai.
3: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
4: Ah, jangan ko ni.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
6: Oh, Teh Mui, ala siap go sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk anak kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado, Teh. Tentu sih alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote. Eh, baseyo kiceknya lo.

0: Mambo Bali mah di toko Evanri, awak keparalu duonyo. Dan kelebihan membeli di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membeli banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Oh, dewa kan, dewa kan. Bahana.

0: Bal, Jambal. Kalau lagu gamekku kan ada Tanjung Sabah, Tanjung Pinang, Tanjung Bila, di Padangku ada macam-macam lubuak, lubuak Kilangan, lubuak Minturun. Kalau di Padangku lubuak nak lalok juga kerajaan boleh tembak.
1: Lubuak apa tu, Jom?
0: Lubuak Bagaluang lah.
1: Oi, ini berdek Bagaluang sana lah.
0: Si kerajaan.
1: Lagu barikik kau, Jom?
0: Ha.
1: Ambo nak buat Jom.
0: Jadi?
1: Ambo kalau buat lagu Bapantun, Jom.
0: Jadi?
1: Asak lah, Jom, agak bau dek mah. Kalau lapas saya naik bis kota.
0: Ha, itu tanya apa leh?
1: Ambo bele kau juga.
0: Teroi.
1: Cuba lah naik si otoplet. Ikolah lagu si Tanjung Bila. Nande boan de Ambris Jurusnida. Inyoba duet.
0: Ah, kan dia. Langkok.

0: aja.
1: Hmm.
0: Kabarnya jo.
1: Yo.
0: Di antara lagu kini ko antah judul atau urangnya ko jo adonan tersiksa.
1: Nan tersiksa balo cek gue tuh.
0: Ah, caru ya. Iko judul lagu.
1: Nah, tersiksa ko cerawat atas esok kumah ya.
0: Oh,
1: nanti sesuatu itu di tempat.
0: Bagaimana sebenarnya, Jong?
1: Baik-baik pepatah, kau. Sudah jatuh di impi jenjang. Di buah jenjang itu baru agak baik lah sih. Nanti kau kelihatan ya, barang kau.
0: Iya.
1: Jadilah, nan lagu kau yo gak marah-marah ke gamet. Jadi seketik kau mah, judulnya tersiksa nangka dibawakan di siapa tempat.
0: Rosnida!
1: Padia.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Yerebun, annyeong, sigem, 100.2 Bahan FM, Tuto Itta.
5: Ladies and gentlemen, introducing for the first time.
4: Bahan FM,
6: Bahan FM.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don. Kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Salam jumpa kembali dengan Praja di studio 04 Bahana FM malam hari ini, yang akan temani Sobat untuk acara MOS malam minggu special edition ya. Untuk edisi share hari ini Sabtu ya, 26 September 2026, malam minggu nih ya. Oke. Gimana kabar Sobat Bahana di malam hari ini? Menikmati malam minggu, cuaca cukup cerah di Kota Padang Panjang. Bagaimana di tempat Sobat? Semoga cerah juga ya. Artinya tidak ada hujan ya. Dan kemeriahan malam minggu tentu bisa dinikmati bersama-sama sama teman-teman, keluarga tercinta tentunya, apabila di rumah gitu ya. Ya, sepertinya ada telepon yang mau bergabung di MOS malam minggu special edition ini. Ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Oke, selamat malam. Gimana kabar Aziza?
1: Seperti sekarang lagi ceria sangat.
0: Oke, enggak kemana-mana nih malam mingguan?
1: Enggak lah Kak, dingin kalau malam-malam nih keluar, apalagi sudah hujan.
0: Gitu ya, iya baik deh kalau gitu.
1: Kakak gimana kabarnya malam ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, tetap penuh semangat. Sampai pukul 23.
1: Satu Kak.
0: Apa itu lagunya?
1: Menemukanmu.
0: Menemukanmu. Yang ini siapa tuh?
1: Seventeen. Lupa Seventeen.
0: Menemukanmu ya.
1: Kalau enggak ada.
0: Sebentar, kayaknya kita cek dulu. Menemukanmu judulnya ya.
1: Iya Kak. Ada enggak punya kan Kak?
0: Ada. Masa enggak ada.
1: Salamnya buat Kak 109-nya lagi bertugas, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Oke, salam kembali.
1: Juga untuk Kak Sandra. Untuk Nyama Ampera Uncu di Koto Tu Penyelayan, semoga sehat selalu, laris manis dagangannya.
0: Oke.
1: Dan juga dagangannya. Ya. Terus untuk Abang Aldi sama Kak Dila.
0: Ya.
1: Nah, Kak Dono, Kak Alda, Kak Nino.
0: Oke.
1: Ya, Pak Ji sama Mbak Nining.
0: Iya.
1: Kak Meri sama Kak Wiwit, adanya Pak Zainal. Adanya Ibu Dokter Nino Mansani.
0: Oke.
1: Ada Bang Kevin juga, Ibu Anita, Pak Bowo.
0: Iya.
1: Terus Bunda Dahliar.
0: Oke.
1: Abang Niko, Abang Henry.
0: Ya.
1: Ini juga sama Nina. Ada Abang Putra Medan Moda. Terus ada para perantau Minang yang ada. Mantan di mana aja lah Kak. Pokoknya mau gabung di Mas Morikas ini. Salam sehat, salam kompak selalu dari Aziza ya Kak.
0: Oke Aziza, ditunggu lagunya.
1: Oke Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Ya demikian, ada Azizah and Family and the Gang ya, yang baru saja gabung di malam hari ini di acara MOS ya. Yang lagi bermalam minggu ria dan bersama keluarganya tercinta ya. Di belakang Azizah ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, TL di Kacang, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat dan ceria selalu hari ini.
0: Nah, ceria selalu ya. Malam minggu kemana aja TL?
2: Dalam kamar aja.
0: Oh, dalam kamar aja dengerin Bahana kan?
2: Dengerin Bahana, zaman pusing.
0: Oke, asik. Thank you, TL. Mau request lagu apa nih, TL?
2: Meriam Belina.
0: Judulnya?
2: Kerinduan.
0: Waduh. Di kamar sendirian lagi kerinduan gitu. Asik, malam mingguan.
2: Ya, udah 3 tahun ditinggalkannya, jadi gitu kerinduan ya. Muncul mahawan.
0: Kerinduan itu terasa lagi gitu ya, muncul lagi ya.
2: Muncul, pintu lagi dia, Mas. Ah,
0: enggak apa-apa, tandanya cinta, ya kan?
2: Iya, tandanya cinta masa lalu, ya, Mas.
0: Oke, Meriam Belina, kerinduan, ya?
2: Iya, Mas.
0: Oke, nanti kita dengarkan lagunya bersama-sama tentu, ya.
2: Ya, salam lagi, Wan.
0: Oke, silakan.
2: Salam untuk Wan, Kak Salim Rara Sakinya.
0: Amin, doa yang sama buat El.
2: Ya, untuk Azizah tadi, untuk Pak G.
0: Ya.
2: Untuk Aldi dan istri tercintanya. Kalian kawan-kawannya.
0: Oke.
2: Mak Datu.
0: Ya.
2: Mak tadi, Wan. Untuk Gadis Lala.
0: Oke.
2: Ya. Kalau sampai Uncu, ya selalu sampai Uncu. Insyaallah kalau ada kesempatan datang kami itu.
0: Iya, katanya Uncu ngundang tuh tanggal 28 katanya, ya.
2: Iya,
0: tanggal
2: 28 tadi ya, Soleha ngasih tahu.
0: Oke, ya.
2: Itu untuk yang termasuk Beko laluan Mama Gaul dan Mama Rimi.
0: Baik, TL.
2: Ah, mungkin tak lupa rewat.
0: Untuk Icin juga, ya.
2: Kacang laris manis malam ini, malam mingguan.
0: Wih, mantap banget. Lamang kacangnya.
2: Semoga habis semua dagangan ternak-ternak waktu, ya, Wak.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya, salam buat semua pedagang lamang kacang, ya.
2: Insya Allah, kalau datang ke Padang Panjang, kita bawa lemang lagi, Wak.
0: Asik.
2: Makan sehat-sehat, ya, Wak.
0: Oke, ya.
2: Dawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Demikian sobat Bana, ada TL di Kacang Kabupaten Solo, ya. Kacang, ya. Ada lagu kerinduan dari Meriam Belina yang direquest beliau nanti, ya. Kita dengarkan aja nanti, ya. Di belakangnya ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Iya, dengan si?
3: Bang Putra Capricorn.
0: Putra Capricorn di Kota Baru, ya?
3: Iya.
0: Oke, Putra Capricorn.
3: Mau request.
0: Mau request, ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, apa yang mau direquest?
3: Lagu itulah. Dari kuburan band lah.
0: Judul?
3: Lupa-lupa ingat, ya.
0: Oke, okay, kuburannya. Oke, okay, lupa-lupa. Lupa, gitu, ya.
3: Hah?
0: Ah, iya deh, kalau gitu mungkin kirim salam.
3: Gitu, guys. Salam berubahana.
0: Oke.
3: Barusan siapa yang masuk, guys?
0: TL.
3: TR, salam buat TR, salam buat Kedi Pelala.
0: Oke.
3: Salam buat Bella Ranca. Salam buat Mama Gaul.
0: Oke.
3: Salam buat Ani. Salam buat ayah di Pandai Sike.
0: Oke.
3: Salam buat semuanya aja deh, Wan.
0: Oke lah, kalau begitu ditunggu lagunya. Oke, yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
3: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Ada Putra Capricorn, ya, di Koto Baru, ya. Tak lagu lupa, lupa, lupa, lupa. Lupa, kalau bahasa Indonesia lupa cuma 4 huruf, ya. Kalau ditranslate ke bahasa Inggris jadi forget. Jadi 6 huruf. Oke deh, kalau begitu, ya, pukul 21 lebih 26 menit saat ini. Sobat Bana yang mau gabung di acara ini, baik mau request lagu atau mau berkisah-kisah gitu, ya. Di nomor telepon 0821-2270-8300. Telepon di saat lagu tidak

diputer ya. Tapi kalau saat lagu diputar nggak bakalan diangkat gitu. Dan mau kirim WhatsApp boleh dari sekarang, kapan aja boleh ya. Kirim pesan di WhatsAppnya Bahana di nomor yang sama juga 0821-2270-8300. Tulis pesannya dengan jelas, tulis judul lagu yang direquest dengan pas gitu ya, maka lagu Anda cepat diputar gitu. Oke, sobat Bahana, kita akan dengarkan tiga lagu. Ini tiga lagu nih beda-beda. Beda-beda apanya nih ya? Beda masa, beda jenis ya. Tapi mudah-mudahan bisa menghibur kita semua ya. Permintaan pertama dari Azizah di Tanah Hitam ya, Menemukanmu dari Seventeen. Ada Meriam Belina dengan Kerinduannya, dan ada kuburan band Lupa Lupa Ingat.

0: dari CK kemana nih?
1: Sudah lah, kecil lagi.
2: Kecil lagi. Jangan
0: pusing-pusing tau nih.
1: Kecil lagi.
2: Kecil lagi.
1: Berantem ini yang gak
2: penting. Kecil lagi.
1: Oh, kecil lagi.
2: Kecil lagi. Kecil lagi.

102 Banda FM Rancak Bana. Udah kita dengarkan lagu-lagu permintaan dari teman-teman di season pertama ya, untuk acara kita malam hari ini ya, acara MOS tentunya. Baik, kali ini kita akan baca-baca pesan yang masuk di WhatsApp ya, sambil kita nunggu telepon. Nanti kalau ada yang nelpon kita angkat lagi gitu ya. Kayaknya pesan yang pertama masuk nih pada pukul 21 lebih 31 menit tadi ya, dari Aldi ya di Jakarta nih. Apa isi pesannya? Assalamualaikum Bang 109. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi juga lagi on air nih. Asik, siaran bareng ya. Aldi mau request lagu judulnya Bersamamu, penyanyinya Christian Bautista ya. Oke, kita catat dulu lagunya nih ya. Bersamamu, Christian Bautista ya. Lagunya spesial buat Dono yang hari ini ulang tahun. Ada lagi yang berbintang Libra nih. Doni yang besok ulang tahun juga, dan Aldi ulang tahunnya hari Senin lusa. Waduh, sama tanggal ulang tahunnya Aldi sama Uncu di Kota Tua. September 28 ya. Salam juga buat istriku tunggu. Kita bertiga trio Libra nih. Orang Libra ganteng-ganteng loh. Woi sia, kok tahu aja gitu ya. Emang bener kok ya. Salam juga buat istriku di rumah, terus juga buat Daus di Dobo, Elok di Selungkang, Putra Medan Boda, Nina di Silaing, dan juga buat Niko di Ekor Lubuk, Santi di Singgalang, Henry di Bukit Surungan, Lenny di Balai ya, Azizah juga, Bunda Dahlia dan TL. Wes, ada foto trio Libra ini. Asik ya. Oke. Salam untuk teman-teman semua di sana ya, Aldi ya. Salam on air ya di malam hari ini kalau gitu ya. Oke, Aldi, malam hari ini minta lagu apa tadi judulnya kalau enggak salah?

Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana ya. Ya, sembari kita nunggu telepon yang akan bergabung di acara ini lagi, kita akan baca pesan lagi ya yang masuk di WhatsApp-nya Bana. Dari Putra Medan Boda ya. Apa ini isinya? Kita bacakan ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Putra Medan Boda. Apa kabarnya Bang? Waduh, kabarnya tiba-tiba hari hujan di Padang Panjang. Mau request boleh. Bang, tolong diputarkan lagunya Bon Jovi, Someday I'll be Saturday Night. Salamnya buat yang telah bergabung tadi Bang, ada Aziza, TL di Kacang, salam kenal buat Putra Capricorn, salam juga buat Aldi beserta keluarga, Nico di Ekor Lubuk, juga buat Andri di Bukit Surungan, Bunda Daliar dan yang akan bergabung nanti, yang disalami juga, salam kompak buat semuanya, terima kasih Bang Praja, Bana Rancak Bana. Ya, itu sobat kita tadi ada Putra Medan Boda ya. Yang pengen dengerin lagu dari Bon Jovi ya. Coba kita cek dulu lagunya, mudah-mudahan tidak ada kendala ya sobat ya. Oke, lagunya tersedia, maka akan kita putarkan nanti ya.

Ya, untuk sobat Bana yang mau gabung di acara ini ya, silahkan langsung telepon aja atau kirim pesan singkat di WhatsApp ya di nomor 0821 2270 8300.

Baik, ini juga ada pesan masuk lagi Sobat Bana ya. Datang dari siapa ini? Dari Icin, Sylvia Anggra ini di Kacang ya.

apa katanya nih ya. Assalamualaikum Bang Praja, Bang request lagu yang bertemakan ulang tahun dong. Ini hari ultah Icin. Terima kasih Bang Bana Rancak Bana. Oh, Icin ulang tahun nih hari ini ya. Berbintang Libra juga Icin nih rupanya ya. Oke. Yang bertemakan ulang tahun ya. Oke deh, nanti kita putarkan yang meriah gitu ya. Selamat ulang tahun ya buat Icin di Kacang ya. Katanya berulang tahun hari ini di 26 September ya. Ulang tahun keberapa ya? Bisikin dong.

0: Oke, ya malam hari ini di season kali ini ada lagu-lagu ranca nih yang udah di request oleh teman-teman ya. Dan bagi teman-teman semua yang mau juga request lagu kesukaannya di malam minggu ini, malam minggu ya, bisa telepon langsung ke 0821-227-0830. Tapi kalau mau nelpon saat lagu tidak diputar ya, atau lagi online lagi, saya bicara-bicara begini nggak apa-apa langsung nelfonnya, tapi kalau lagu lagi diputar teleponnya otomatis off gitu ya. Dan juga untuk yang mau kirim pesan boleh dari sekarang, kapan aja boleh, yang mau kirim pesan WhatsApp ya, atau kirim WA, silakan langsung, nomornya tetap sama semuanya 0821-227-0830 ya. Ada 3 lagu berikut ini yang akan kita dengarkan. Lagu permintaan dari siapa ya? Dari Aldi ya. Aldi yang pengen dengerin lagu Bersamamu dari Christian Bautista. Dan juga ada permintaan dari siapa tadi ya? Dari Putra Medan Boda ya, yang akan dinyanyikan oleh Bon Jovi ya. Someday I Will Be Saturday Night ya. Kemudian Dewa 19 akan menyanyi untuk Icin yang berulang tahun di hari ini. Selamat ulang tahun gitu ya. Dan sebelum kita dengarkan lagu-lagu ranca ini ya, sobat-sobat Bana ya, jangan kemana-mana dulu ya, stay aja di Bana FM. Karena apa? Ada deh, karena kita, ayo kita apa, ada yang tahu nggak ya? Kita harus apa ya, aduh gimana yang bilangin ya, oh ya, kita harus dengar-dengar pesan-pesan sponsor dulu.
1: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
2: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
1: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
4: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
3: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya, enggak kuat aku.
4: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
3: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
4: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
3: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
4: Ya, enggak dong. Sekarang Espropolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
3: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
5: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Espropolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Espropolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Espropolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Espropolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Espropolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Espropolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Espropolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Espropolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Espropolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare.

nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Sobat Bana, tadi cuaca begitu cerah, cakepnya ya malam minggu di Padang Panjang. Namanya Padang Panjang ya, tiba-tiba hujan deras. Wow, gak bisa kemana-mana dong. Ya gak usah kemana-mana, ya stay aja di rumah ya, dengerin Bana FM ya. Kita masih ada waktu untuk bersama di acara MOS sampai pukul 23. MOS yang mau request lagu-lagu kesukaannya tentu melalui telepon

Ya, ini ada pesan dari siapa nih? Dari Santi di Singgalang ya. Oke, apa nih pesannya? Coba kita baca. Kita buka-buka dulu WA-nya ya. Ini dia nih. Assalamualaikum, selamat malam minggu Kak Praja. Ya, selamat malam minggu kembali Santi. Apa kabar Kak? Udah ngopi apa belum? Udah dong, masa hari gini belum? Kak Praja, tolong diputarkan lagu yang judulnya Surat Cinta untuk Starla. Tapi kalau bisa yang cewek nyanyi Kak, katanya. Oh, harus yang cewek ya? Oh, bukan yang penciptanya langsung gitu, enggak ya? Oke, baik. Salamnya buat Niko di Ekor Lubuk ya, buatnya Andri ya di Paninjauan ya, salam kenal ya. Dan juga tak ketinggalan buat Mak Ujang di Lubuk Mata Kucing katanya. Salam juga buatnya Leni di Balai-Balai, Nina dan Putra Medan Boda ya, yang tadi ngerok katanya. Iya, sama Bon Jovi dan ngeroknya. Dan salam untuk semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Terima kasih Kak Praja, Surat Cinta untuk Starla lagunya katanya. Oke deh kalau gitu, Surat Cinta untuk Starla ya. Coba kita carikan dulu ya, yang cewek yang nyanyi ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala deh ya. Oke nih deh, oke siap ya. Nanti dengerin ya Santi ya, Surat Cinta untuk Starlanya.

Di belakangnya Santi ada pesan masuk lagi nih dari Henry ya. Henry di Bukit Surungan. Coba kita buka WA-nya apa ini? Oke, ini dia. Selamat malam Kak Praja yang ganteng. Oh, Cimes ya. Pakai ini enggak enaknya nih. Kak Praja, selamat malam mingguan ya. Malam minggu hujan-hujanan katanya. Oh iya, benar nih lagi hujan deras ya. Tapi udah reda kayaknya. Udah enggak berbunyi lagi tuh. Kak, tolong diputarkan lagu dari Rihanna ya, Love on the Brain ya, Love on the Brain judulnya. Oh gitu. Salam buatnya Alexa, katanya Alexa gitu ya. Oh Alexa di mana nih? Oh di Kampung Jamba. Juga buat Nando di Kampung Jambak juga. Jangan lupa guys, besok pagi kita sport katanya. Oh gitu ya. Besok pagi sport. Oh iya ya. Dan juga salam buat Nia Leni di Balai-Balai, buat Niko di Ekor Lubuk ya, buat Santi juga di Singgalang. Juga buat Uni Daliar di Pitalah katanya. Untuk semua pendengar radio Bahana FM, salam kompak selalu, salam maos dari Henry di Bukit Surungan ya. Thank you Kak Praja katanya. Yes, you're welcome. Henry malam hari ini minta lagu dari Rihanna ya, Love on the Brain ya. Oke, nanti kita dengarkan.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andri ya di Bukit Surungan ya. Kapraja gimana di Paninjauan ya Andri ya. Kak tolong diputarkan lagu dari Sheila on 7 ya, judulnya Memori Baik, ada nggak kak katanya? Kayaknya ada sih, jangan khawatir. Juga salam buat semua teman-teman pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Salam kompak, salam kenal bagi yang belum kenal katanya. Iya deh kak ya, terima kasih ya, dari Andri di Paninjauan ya, yang minta lagu dari Sheila on 7 ya. Oke, nanti kita dengarkan bersama-sama.

Dan kali ini juga ada pesan dari siapa nih? Nomor teleponnya 6176 ya, 6176 4 angka belakangnya. Oh, ini ada namanya nih ya. Rio di Kampung Jawa ya. Oke. Apa isi pesannya nih? Assalamualaikum Kak Penyiar katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Penyiar, yang baik hati boleh minta lagu enggak katanya. Aduh, ini. Tahu aja gue baik hati kali ya. Lagunya dari Steven Pasaribu, judulnya Beri Aku Kesempatan. Oke, kita catat dulu. Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan ya judulnya. Oke. Salam buat Nani, buat Nani di Tanah Palambi, juga buat Nina di balai-balai bawah katanya. Tak ketinggalan buat Hendra di Tanah Hitam dan teman-teman satu gengku katanya. Wes keren ya pakai geng nih. Salam juga untuk semua pendengar radio Bahana FM dimanapun berada. Salam kenal ya katanya. Rio di Kampung Jawa ya. Yang malam hari ini pengen dengerin lagu dari Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Oke, nanti kita dengarkan lagunya. Lagunya udah masuk dalam playlist ya. Oke. Banyak nih menumpuk nih pesan-pesan ya. Kita tambah satu lagi bacanya ya. Daripada gak kebaca nanti semuanya. Kali ini ada pesan dari siapa nih? Oh, dari Nina di Silaing Bawah ya. Apa katanya Nina nih? Assalamualaikum, selamat malam mingguan Kak Praja. Waalaikumsalam ya, selamat malam mingguan. Hujan-hujan ya. Oke, gimana kabar Kak? Udah makan apa belum? Udah kekenyangan malahan gitu ya. Kak Praja, putarkan lagu dari Republik, judulnya Luka Serius. Ada luka nih. Salam buat Putra Medan, tetangga Nina yang ganteng katanya. Dan juga tak ketinggalan salam buat Leni di balai-balai. Juga salam buat Niko di Ekor Lubuk. Salam juga buat Andy di Bukit Surungan. Juga buat semua-semuanya yang udah masuk dan yang akan masuk nanti bergabung, dapat salam malam minggu dari Nina di Silaing Bawah ya. Malam hari ini Nina minta lagu Republik ya, Luka Serius. Oke Nina, ditunggu aja ya lagunya, nanti kita putarkan. Baik Sobat Bahana, ada 5 lagu berturut-turut yang harus kita dengarkan di malam hari ini ya. Tentu lagu pertama adalah pesan yang masuk paling duluan ya. Ini dia, siapa tadi yang minta surat cinta untuk Starla, kita akan dengarkan bersama. Salam hangat semuanya dan selamat mendengarkan.

100,2 Bana FM Rancak Bana, pukul 22 lebih 43 menit saat ini Sobat Bana. Lebih kurang masih ada waktu 10 menit ke depan di kebersamaan kita di malam hari ini. Saya akan bacakan kembali satu WhatsApp yang masuk nih ya. Dari siapa nih, namanya Leoni ya. Namanya Leoni di Kebun Sekolos ya. Oke. Apa katanya nih? Assalamualaikum Kak Praja, salam kenal, Leoni di Kebun Sekolos ya. Mau request lagu Kak, dari Gloria Jessica.

Yang judulnya Dia Tidak Cinta Kamu. Oh, yang itu ya. Oke. Coba kita cek lagunya. Dia Tidak. Oke, ini lagunya ya. Nanti kita putarkan Leoni ya. Katanya salam ya buat Winda, juga buat Eci, juga buat siapa lagi nih? Nana ya, Nana. Oh gitu. Di Kampung Manggis katanya. Salam juga untuk semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada ya. Terima kasih Kak Praja, Bahana Rancak Bana. Oke, Leoni ya, salam kenal dan selamat datang di Mos Bahana. Nanti lagunya kita dengarkan bersama.

Ya, sobat Bana, hujan udah mulai reda di Kota Padang Panjang yang tinggalannya basah-basahnya, tentu juga dengan dingin-dinginnya. Ya, mungkin sobat besok ya, hari Minggu yang ingin menggunakan hari Minggu pagi ya untuk berolahraga ria, ada yang maraton, ada yang jogging ya, ada yang apa kegiatan sobat besok gitu ya. Ya mungkin perlu dipersiapkan di malam hari ini. Kalau yang mau pergi sport, ya tentu sepatu olahraganya udah disiapkan. Jangan besok buru-buru, ada yang ketinggalan gitu ya. Mungkin perlu bawa botol minuman. Nah, botol minumannya udah dicuci apa belum gitu ya. Nah, dipersiapkan dari sekarang ya. Biar nanti tidak saling tunggu-tunggu. Nanti teman-temannya udah ada di TKP, kitanya belum nongol. Dapat pesan di WhatsApp yang isinya biasalah kalau ada yang kecewa gitu kan, ribet minta ampun. Nah, daripada terjadi hal-hal yang kurang sedap ya, persiapan itu lebih baik dari segala-galanya sebelum segala sesuatu itu mau dieksekusi gitu ya. Nah, bisa eksekusinya kan mau olahraga bareng gitu misalnya gitu ya. Atau mungkin besok sobat Bana mau berdharma wisata ya. Gimana perlengkapannya udah disiapkan? Nah, kan dipersiapkan sebelum tidur malam hari ini. Mumpung mau keluar rumah juga males toh karena lagi hujan. Tapi hujannya udah reda sih ya. Udah pada buka mantel sih yang bawa motor, kelihatan dari bahannya. Mantel hujan gitu maksudnya. Dan tak lupa di malam minggu ini ya, kita salami ya pendengar kita yang berada di Paskul ya. Baik itu Paskul atas atau Paskul bawah. Ada ya Paskul atas bawah ya. Ya ada lah, Padang Panjang kan keren ya. Di setiap sudut kotanya ada makanan enak-enak gitu ya. Ada pasar kuliner di depan MSPI ya, atau di lapang kantin gitu ya. Ada pasar kuliner di pasar pusat Padang Panjang. Waduh. Mudah-mudahan ya pedagang di Paskul ya tetap semangat dan bahagia. Semoga

Dagangannya laris, semoga tetap ada pengunjung walaupun di suasana agak basah Kota Padang Panjang malam hari ini ya. Dan ya, bisa tersenyum pulang nanti gitu ya. Begitu juga dengan para yang belanja di Paskul ya, yang lagi menikmati sajian-sajian yang ada di pasar kuliner. Semoga terpuaskan, termanjakan seleranya. Apalagi itu para wisatawan yang selalu mampir di Kota Padang Panjang setiap malam mingguan gitu ya. Aduh, biasanya kalau nggak hujan tuh ramai kali. Tapi sampai saat ini bus-bus pariwisata masih terlihat banyak yang lewat di depan bahana. Ya, itu menandakan ya Paskul pasti ramai gitu ya. Semoga ya. Dan Padang Panjang selalu jadi kota persinggahan sore sampai malam ya, untuk menikmati sajian-sajian khas berselera, katanya Katon. Ya kan? Memang di Malioboro aja tuh dagangan atau kulineran malam. Oh, Padang Panjang juga punya ya. Memang meski dari dulu tuh yang terkenal tuh pasar kuliner malam tuh adanya di Malioboro, Yogyakarta. Sampai sekarang saat ini juga di Malioboro ya masih rame ya setiap malamnya dengan sajian khas berseleranya, katanya Kapten Bagaskara gitu ya. Tapi kalau lihat ramenya ya mungkin imbang-imbang lah rame dengan Padang Panjang. Cuman bedanya aja Padang Panjang kan kota tingkat 2, sementara Yogyakarta itu ya ibu kotanya Jogja gitu ya. Dan ya yang pasti masakannya ya 11-12 lah ya, enak-enaknya bermacam. Tapi kalau dari segi aneka macam makanan ya mungkin Paskul Padang Panjang lebih banyak coraknya ya. Kalau di Jogja ya paling banyak gudeg gitu ya, atau apa istilahnya pecel-pecelan gitu ya. Ada lele, ada ayam dan segala macamnya gitu. Terus sama apa namanya? Makanan khas Jogja itu apa ya? Apa itu namanya? Kalau di sini disebut kayak, aduh lupa saya. Kue apa namanya tuh yang ada isinya kayak coklat gitu ya, atau kacang hijau gitu ya. Nah itu banyak di Jogja gitu, dan kerupuk-kerupuk gitu ya. Tapi kalau aneka macam ragam makanan ya Paskul Padang Panjang cukup bervariasi ya, cukup banyak gitu ya. Mulai dari sate ya, bahkan sate Madura pun ada di Paskul Padang Panjang. Keren kan? Ya, semoga Padang Panjang akan semakin jadi kota tujuan ke depannya ya. Salah satu kota yang menjadi destinasi wisata ya, pastinya ya. Di samping Bukit Tinggi dan Kota Padang itu sendiri. Baik sobat, sesaat lagi kita menuju ke pukul 23 ya. Kita akan dengarkan dua lagu berturut-turut. Dengan berakhirnya lagu ini nanti, salah satunya permintaan dari Leoni di Kebun Sekolah tadi ya. Dan juga ada lagu rancak dari Felicia, Masalahnya gitu ya. Dan dengan berakhirnya lagu ini nanti, maka tuntas sudah acara kita MOS untuk malam hari ini. Thank you banget ya buat Sobat Bana yang udah bergabung di acara ini. Semoga selalu terhibur. Dan usai lagu-lagu ini, maka Bana FM akan segera undur diri dari ruang dengar Sobat Bana semua. Akhir kata saya yang bertugas, ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wailul likulli humazatil humazah alladhi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma

di sini, stasiun terkemuka LM Pahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.